Hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Para penafsir secara tepat menafsirkannya begini. Gambaran ini adalah gambaran yang berkaitan dengan pengharapan mesianis orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu punya pengharapan kalau Mesias nanti datang di akhir zaman, dia akan merestorasi kerajaan Israel dan sebagai simbol, sebagai lambang sukacita yang besar, akan diadakan perjamuan makan, akan diadakan pesta yang luar biasa. Dan pada waktu pesta itu, tidak semua diundang masuk. Kalau saudara mengikuti ajaran Tuhan Yesus di tempat-tempat lain, di dalam Injil Matius, maka saudara juga akan bisa menangkap itu. Tuhan Yesus pernah mengundang semua orang datang ke pesta, orangnya tidak mau, ya berarti tidak bisa masuk. Atau diundang pesta, pakaiannya tidak layak, juga tidak bisa masuk. Itu adalah gambaran kegembiraan di akhir zaman, karena Sang Mesias akan memulihkan kerajaan Allah di muka bumi. Nah saudara, nanti di akhir zaman, orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia bukan cuma dapat hidup kekal. Hidup kekal itu bukan usaha kita. Hidup kekal pemberian dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengisi keselamatannya dengan pelayanan, yang mengisi keselamatannya dengan kesetiaan dan kesungguhan, maka orang itu bukan hanya dapat hidup kekal, tetapi Tuhan akan berkata, masuklah, ikutlah kebahagiaan Tuhanmu. Kita akan dijamu Tuhan di sana. Kita akan menikmati pesta yang meriah, pesta yang luar biasa sukacita bersama dengan Tuhan. Dan gambaran pesta adalah gambaran kuno. Kalau satu negara menang perang melawan negara lain, maka dirayakan dengan makan-makan. Dirayakan dengan makan-makan. Saya kenal satu dosen saya dulu waktu 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, saya kuliah di Amerika. Saya punya satu dosen yang dekat dengan kami. Dan dia selalu mengajak makan. Wah, tiap kali bertemu, ajak makan. Nanti apa nanti sedikit, makan. Gitu. Pokoknya dia senang sekali makan. Dan dia menjelaskan begini, saya suka mengajak orang makan, itu bukan karena dia suka makan, padahal menurut saya dia suka makan, dilihat dari bentuk tubuhnya terlihat sekali dia suka makan, tapi dia bilang begini, bukan itu intinya, intinya dia melihat bahwa pesta, sukacita, itu karakteristik dari orang Kristen, bukan pesta orang, tetapi jamuan makan, memberi orang lain makan, membuat orang lain senang, itu adalah karakteristik dari orang Kristen. Dan dia ajarkan itu, dan saya menangkap pesan itu dengan baik. Betapa bahagianya ketika saudara bisa mentraktir orang lain. Saya tahu, ditraktir orang lebih enak, saudara. Tetapi lebih bahagia kalau mentraktir orang lain. Kalau bayar sendiri itu makanannya terasa hambar, gitu ya. Apalagi kalau bayarin orang lain, terasa basi makanannya. Kalau dibayarin orang tuh rasanya enak gitu. Walaupun gak enak, tetap enak gitu kan. Nah, tapi ubah konsep berpikir kita. Orang Kristen itu harus selalu menjadi orang yang berbagi sukacita. Karena nanti di surga pun, Tuhan akan berbagi sukacita dengan kita. Berbagi sukacita dengan orang lain. Karena Tuhan akan berbagi sukacitanya dengan kita di surga. Tiga hadiah ini harusnya menjadi dorongan yang kuat hari ini. Kita mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Kita mau memberi kepada Tuhan lebih sungguh. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Uang, tenaga, pikiran, ide yang brilian, talentamu, keterampilanmu, waktumu, apa saja yang Tuhan beri. Jangan ukur sedikit. Tapi apapun yang Tuhan taruh di tanganmu, gunakan itu untuk kepentingan kerajaan Tuhan di muka bumi. Maka engkau akan mendapat pujian dari Tuhan. Maka Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, diberi tanggung jawab yang lebih besar, dan Tuhan akan membagi sukacitanya kepadamu. Dan ini merupakan sebuah janji yang kita bisa katakan, amin. Tuhan yang janji, Tuhan yang tepati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Hari ini sesuai dengan firman Tuhan, saya menantang setiap kita. Tuhan sudah bicara kepadamu apa yang seharusnya menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan. Mungkin saudara mau minta ampun karena saudara kurang melayani, tidak peduli dengan pelayanan, atau saudara kurang melayani dengan kesungguhan, tidak mau berkorban, atau melayani tapi disertai dengan keluhan, disertai dengan omelan dan ketidakpuasan. Mungkin saudara mau minta ampun di hadapan Tuhan, saya beri kesempatan saudara minta ampun. Atau saudara ingin memperbaharui komitmenmu, saya juga beri kesempatan saudara berdoa.
Sementara pemain musik akan terus mengalunkan lagu ini. Mari setiap kita berdoa, berbicara.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna mengasihi suami kepada istri. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu atau tempatnya pada kesempatan yang lalu, kita sudah memperbincangkan tentang perintah Tuhan meminta si istri itu tunduk kepada suaminya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan ini pada sisi suami gitu, Pak Paul. Tapi sebelumnya itu, mungkin Pak Paul bisa jelaskan secara garis besar tentang makna ketertundukan istri kepada suami ini, Pak Paul.
1: Yang pertama adalah Tuhan memberikan perintah kepada istri ya untuk tunduk kepada suami, bukan karena perempuan mempunyai masalah dengan ketundukan dan pria tidak punya masalah dengan ketundukan. Ketundukan adalah masalah semua manusia. Jadi Tuhan memberikan itu bukan karena ada masalah dengan wanita ya dalam hal ketundukan. Ketundukan kepada seorang suami memang dikaitkan dengan ketundukan jemaat kepada Kristus. Jadi perlambangannya seperti itu. Dengan kata lain, Tuhan meminta wanita tunduk sepenuhnya. Sama seperti jemaat juga harus tunduk sepenuhnya kepada pria. Nah, pertanyaannya, mengapakah Tuhan kok menetapkan pria yang menjadi kepala? Sebab memang Tuhan Yesus adalah seorang pria, sewaktu dia mengambil jasad sebagai seorang manusia. Jadi ya, pengidentikan dengan Kristus saya kira jauh lebih masuk akal jikalau prialah yang diidentikan dengan Kristus sebagai kepala di sana. Dan kepemimpinan pria bukanlah kepemimpinan yang didasari atas paksaan atau penjajahan atau kekuatan, tapi atas pengorbanan. Jadi atas dasar pengorbananlah suami itu tuh menobatkan dirinya menjadi seorang kepala dalam keluarganya.
0: Ya, dalam hal ini Bapak, suami itu langsung diberitahukan supaya mengasihi istrinya. Itu seperti Kristus mengasihi jemaat dan yang telah menyerahkan dirinya untuk jemaat itu gitu Pak Paul ya. Ya. Dan ini pengertiannya seperti apa Pak Paul?
1: Oke, untuk menolong kita mengupas ayat ini, saya akan mengangkat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapakah Tuhan secara spesifik menetapkan istri sebagai penerima kasih seakan-akan pria tidak membutuhkannya? Hmm. Ya, yang kedua adalah apakah artinya kasihilah di sini ya. Sejauh manakah suami itu tuh mengasihi istrinya? Nah, coba kita lihat pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Mengapa Tuhan secara spesifik menetapkan istri sebagai penerima kasih? Apakah pria tidak membutuhkan kasih? Saya kira tidak demikian ya. Sama seperti istri, suami pun membutuhkan kasih. Jadi perintah ini diberikan bukan karena kasih merupakan kebutuhan istri dan bukan kebutuhan suami. Saya kira bukan itu ya. Sebab sama-sama kita ini nih pria juga membutuhkan kasih. Perintah ini juga diberikan bukan karena suami lemah dalam hal mengasihi istrinya. Ya, ada orang yang berkata ya Tuhan memberi perintah kepada suami sebab memang suami sering lemah dalam mengasihi istri. Itu memang sering terjadi ya, banyak perselingkuhan ya dilakukan oleh pria yang tidak lagi mengasihi istrinya. Tapi saya kira bukan dasar atau dasar inilah perintah itu diberikan. Alasan utama mengapa perintah ini diberikan ialah karena relasi kepemimpinan yang Kristiani adalah relasi yang dilandasi oleh kasih. Nah itu saya kira itu dasar utamanya. Itu sebabnya kasih suami kepada istri diidentikan dengan kasih Kristus yang begitu besar kepada jemaat, sehingga ia rela menyerahkan dirinya. Dengan kata lain, kepemimpinan suami dan ketundukan istri muncul dari dan dipertahankan oleh kasih. Ya, jadi kita melihat secara keseluruhan ya, konteks utuhnya. Konteks utuhnya adalah ayat-ayat ini sedang membicarakan juga tentang kepemimpinan. Kristus atas jemaatnya, suami atas keluarga atau istrinya. Nah, bagaimanakah Kristus memimpin dengan kasih? Bagaimanakah suami memimpin juga dengan kasih? Jadi dengan kata lain, tugas mengasihi, sekali lagi ya, bukan karena suami mempunyai masalah dalam hal mengasihi atau istri itu butuh-butuh kasih. Bukan, karena kepemimpinan itu rodanya adalah kasih. Itu tuh yang Tuhan tekankan.
2: Papa, ada pertanyaan menggelitik berkaitan dengan tuntutan dari Tuhan gini ya. Apakah ada pengaruh enggak sih? Maksudnya kalau wanita kan lebih diwarnai oleh perasaan, emosi. Jadi apakah itu sebabnya seolah-olah Tuhan mengetahui gitu ya, ini lebih kebutuhan si wanita untuk dikasihi. Kalau pria makanya lebih dituntut yang leadershipnya, butuh dihormati, dihargai begitu.
1: Saya kira ya, kalau kita mau tarik bahwa ada kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan emosional, bisa ya. Dan apakah berlaku untuk banyak pria dan wanita? Saya kira iya juga. Namun kalau kita jadikan patokan, saya kira kurang tepat. Karena sebetulnya ya, kenyataannya kita pun yang pria itu tuh senang dikasihi. Memang kita itu tuh senang dihormati atau apa, direspek. Namun saya kira semua pria itu tuh senang dikasihi oleh istrinya. Dan istri, apakah karena sudah dipenuhi kebutuhan dikasihnya, tidak usah direspek atau dihormati oleh suaminya? Saya kira tetap ya sama.
2: Butuh juga ya.
1: Butuh sekali ya. Istri itu menerima penghormatan, ya respek dari suaminya. Tapi ya secara umum boleh ya kita kaitkan dengan kebutuhan emosional itu. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, saya kira yang sedang Tuhan bicarakan bukanlah kebutuhan emosionalnya pria dan wanita. Melainkan itu ya, Tuhan sedang membicarakan bagaimanakah keluarga itu tuh bisa berdiri dalam kondisi harmonis. Bagaimanakah keluarga itu tuh mengatur dirinya. Aturan-aturan, pedoman apakah yang bisa dijalankan ya oleh suami dan istri. Nah, Paulus kemudian memberikan rumusnya. Rumusnya adalah relasi Kristus dan jemaat, yaitu relasi kepemimpinan. Namun roda kepemimpinan itu tuh dijalankan dengan kasih. Maka Paulus berkata, suami kasihi, sebab kalau engkau tidak mengasihi istrimu, roda kepemimpinanmu macet. Seolah-olah begitu.
0: Tapi ada seringkali ini, Pak Paul, suami itu yang pertama-tama sulit mengungkapkan kasihnya. Karena ditanya, dia mengasihi istrinya, cuman mengekspresikan kasihnya kepada istrinya itu dia
2: kaku, ya.
0: Mengalami kesulitan, sehingga istrinya juga merasa bahwa suaminya tidak mengasihi dia. Nah, lalu ada lagi kasus yang baru saja teman saya itu ceritakan, istrinya itu menggunakan senjata kasih itu tadi, Pak Pol. Suaminya ditanya, kamu mengasihi aku enggak? Ya mengasihi, ini pengantin baru ceritanya. Lalu istrinya minta supaya tabungan suaminya itu dibalik nama menjadi istrinya. Namanya istrinya gitu, Pak Paul. Dia merasa diperalat ini di sini, si suami ini. Itu bagaimana, Pak?
1: Dalam hal ini saya kira si suami memang perlu ya menjadi pemimpin yang berhikmat, yang bijaksana ya. Yaitu pertama-tama ya dia ingin tanya kepada si istri, mengapakah tabungan ini harus diserahkan atas namamu? Masalahnya bukan si suami tidak rela. Pertanyaannya, kenapa si istri menuntut itu? Nah, saya kira tuntutan si istri, mudah-mudahan ya tidak ada yang lebih buruk dari ini ya. Tapi saya kira bisa jadi memang ya ada motif tertentu ya. Yaitu ingin menguasai harta si suami. Nah, memang dalam pernikahan, harta suami dan istri menjadi harta bersama ya. Namun, kalau sampai seseorang menuntut bahwa ini harus menjadi hakku, itu ya cukup mendebarkan jantung menurut saya. Membuat saya juga berpikir, apa artinya ya? Apa artinya di belakang ini nih? Kok hampir harus menuntut seperti itu? Jadi sebaiknya apa yang dilakukan dalam kasus seperti ini? Si suami harus bertanya kepada istrinya, apakah kalau saya membagikan harta, ini adalah pertanda saya mengasihi kamu? Kalau dia berkata iya, wah memang dia salah pilih istri. Dia salah pilih istri benar-benar. Sebab dalam kasus itu benar-benar si istri mengukur cinta dari segi harta, materi di sini nih. Nah, jadi saya kira harus disoroti dari sudut itu juga. Meskipun setelah itu, seorang suami juga harus memang menciptakan rasa aman buat istrinya bahwa hartaku hartamu. Dan kau boleh memakai uang, memang kalau itu perlu dan itu baik, engkau boleh pakai meskipun itu atas namaku. Jadi apakah perlu langsung atas nama dua orang dan sebagainya? Memang tidak terlalu perlu. Sebab yang penting bukannya atas nama dua orang. Yang penting kedua hati itu sudah menjadi satu. Sehingga milik bersamalah yang menjadi konsep dalam pernikahan itu. Yang satu punya akses terhadap harta yang satunya. Namun sekali lagi kalau sudah mulai memunculkan tuntutan, ini harus namaku, ini harus namaku, saya memang agak ini ya, ragu-ragu ya, motivasi di belakang itu tuh kok tampaknya tidak lagi murni.
0: Ya, jadi pertanyaan si suami adalah bagaimana saya itu bisa mengekspresikan kasih saya tanpa dimanipulir oleh istrinya gitu Pak Paul.
1: Dalam kasus seperti itu saya kira si suami ya harus menegaskan bahwa dalam soal uang ini masalahnya bukan saya tidak memberikan, masalahnya adalah engkau menuntut. Jadi saya akan balik begitu, masalahnya bukan saya tidak memberikan, tapi masalahnya engkau menuntut. Nah ini yang membuat saya tidak nyaman. Nah kalau tentang kasih sayang, ayo kita berkomunikasi, berdialog, apa hal-hal yang bisa saya perbuat untuk membuat engkau merasakan kasih sayangku kepadamu. Ya, kalau dia berkata, ya hartamu itu, wah memang berarti salah pilih pria itu. Sungguh-sungguh salah pilih istri.
2: Ada kemungkinan nggak Pak Paul kalau dari kasus tadi si istri mungkin melihat dari pengalaman-pengalaman buruk di lingkungan entah orang tua atau teman dekat atau saudara yang kasusnya misalnya si istri tahu-tahu ya ditinggal pergi lalu si pria menikahi wanita lain dan sebagainya lalu si hidup si istri jadi morat-marit begitu. Nah jadi dia sangat khawatir jadi dia jaga-jaga jauh-jauh hari begitu. Kalau terjadi apa-apa dengan diriku, saya masih punya entah deposito kah, entah apa untuk menjamin hari depan saya nih, Pak Paul. Jadi makna kasih bagi si istri harus ada jaga-jaga ini dan itu gitu loh, Pak Paul.
1: Inilah yang menyedihkan, tapi ini memang fakta ya, Bu Wulan ya, bahwa yang terjadi adalah kita terlalu sering melihat pria tidak bertanggung jawab dan jahat.
2: Betul.
1: Jadi menyia-nyiakan istri ya. Sehingga istri akhirnya ya sulit mengembangkan cinta yang murni. Akhirnya cinta itu tuh merupakan transaksi ya. Yaitu aku berikan, engkau memberikan. Aku mendapatkan, bukan saja engkau mendapatkan. Nah, jadinya itu suatu transaksi. Artinya adalah penurunan kadar kasih seperti yang Tuhan inginkan ya. Maka sekali lagi intinya adalah sebelum menikah pilihlah dengan benar, dengan baik-baik. Kalau kita menikah dengan kecurigaan-kecurigaan seperti itu, bagi saya ya buat apa menikah? Tidak lebih baik tidak ada pernikahan itu, jangan menikah dengan orang tersebut. Jadi kita memilih dengan baik sehingga waktu kita menyatu kita memang siap ya untuk menyerahkan, untuk berbagi, untuk percaya, karena kita tahu kita akan juga diayomi. Nah dengan pria yang seperti itulah kita menikah ya, jangan sampai salah pilih jadinya.
0: Ya, bagaimana Pak Paul dengan pengertian bahwa kami sebagai suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus yang menyerahkan dirinya bagi jemaatnya gitu Pak Paul?
1: Mengasihi berarti menyerahkan diri bagi istri ya, ini firman Tuhan nih, karena disamakan dengan Kristus yang menyerahkan diri bagi jemaat. Artinya apa? Bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi istri. Jadi kalau orang berkata enak jadi suami, nah itu konsep duniawi, jadi suami. Sebab kalau kita memahami firman Tuhan, si suami dituntut oleh Tuhan sangat besar. Dia harus berani mengorbankan kepentingan pribadi demi istri ya, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, mengasihi berarti melakukan apa yang baik bagi istri. Seperti itu tuh arti mengasihi dan menyerahkan diri ya. Nah, firman Tuhan juga dalam sambungannya di Efesus pasal 5 tadi itu membahas tentang mengasihi, yaitu menguduskan istri menjadi tanpa cacat celah. Dalam pengertian apa? Saya kira sama, yaitu menumbuhkan istri menjadi diri yang terbaiknya. Ya. Jadi dalam relasi dengan kita sebagai suami, istri kita itu bertumbuh menjadi diri terbaiknya. Ya, suami diminta untuk merawat istri ya di sini ya. Jelas Alkitab berkata menguduskannya menjadi suatu persembahan yang tanpa cacat celak ya. Jadi diminta untuk merawat istri bukan untuk merusak istri ya. Sehingga kebutuhannya baik emosional maupun jasmania terpenuhi dan si istri bisa hidup dengan tentram. Dalam pertemuan saya dengan klien ya yang membutuhkan bantuan konseling, saya memang ya seringkali harus bertemu dengan istri secara alegoris ya, secara perumpamaan saya katakan penuh dengan kerut-kerut, penuh dengan cacat. Maksudnya adalah mereka penuh dengan tekanan hidup ya. Mengapa? Sebab suami mereka tidak merawat mereka, tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Malahan yang sering terjadi ya disia-siakan, dikhianati. Nah jadi mereka bukan menjadi persembahan yang kudus tanpa cacat, justru menjadi penuh dengan kerut-merut ya, penuh dengan tekanan-tekanan. Jadi sekali lagi ya, keindahan itu tuh akhirnya dirusakkan oleh si suami. Nah ini adalah justru yang Tuhan larang. Maka Tuhan katakan, engkau harus mengasihi istri, merawatnya, nah menjadikannya seperti persembahan yang tanpa cacat itu.
0: Ya, secara apa konkret gitu Pak Pol, penyerahan diri suami kepada istri itu seperti apa Pak Pol?
1: Misalkan dalam pengambilan keputusan, si suami selalu harus memikirkan juga kepentingan istri. Seringkali kita ini sebagai pria ya, dalam mengambil keputusan, kita jalan sendiri. Kita mengabaikan apa yang baik bagi istri kita pula ya. Nah, yang Tuhan minta adalah sebagai pemimpin yang baik, yang Kristiani, kita memikirkan kepentingan istri kita pula. Misalkan, gara-gara mendapatkan promosi kerja, kita harus pindah. Tapi kalau kita pindah, kita itu tuh ya tahu ya bahwa istri kita itu akan sangat-sangat sengsara. Karena dia harus kehilangan keluarganya atau apa. Nah, kita harus memberi kesempatan kepada istri kita menggumuli. Ya, tidak langsung kita menetapkan akan pindah. Kamu ikut saya. Karena kamu istri, kamu harus tunduk. Enggak. Pemimpin yang dimaksudkan oleh Tuhan, pemimpin yang memikirkan kepentingan istrinya. Jadi dia harus bertanya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Saya tidak setuju. Nah, biarkanlah bergumul dalam ketidaksetujuan itu tuh. Kalau sampai akhirnya istri bersedia pindah, ya baru pindah. Kalau memang tidak bersedia, saya kira memang harus ada suatu pengorbanan. Ya, kalau kita putar situasi juga sama. Misalkan, istri kita yang ingin pindah, kita nggak ingin pindah. Nah, kita mau nggak dipaksa pindah? Kita pun mungkin juga berat. Nah, maka berikan waktu ya. Berdialoglah terus, lihat pilihan-pilihan yang di sana dan sebagainya. Baru akhirnya ambil keputusan bersama.
2: Pak Paul, kalau kembali ke penjelasan tadi Pak Paul tentang merawat atau memenuhi kebutuhan istri ya Pak Paul. Kenapa ya kalau saya perhatikan gitu lebih banyak pria memenuhi mengkaitkan masalah ini dengan mencukupkan kebutuhan secara materi aja gitu. Kebutuhan emosi itu seolah-olah ya itu bahkan terabaikan banget begitu, terlebih lagi bagi masyarakat Chinese gitu ya, yang Toto begitu.
1: Kebanyakan pria memiliki keterbatasan ya, memahami alam perasaan dan alam pikiran. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan itu sesuatu yang asing buat pria. Itu memang adalah saya kira keterbatasan pria. Oleh karena itu waktu istri berbahasa emosi, si suami itu tuh tiba-tiba keluh, tidak bisa menanggapi ya dengan bahasa emosi yang sama ya. Nah inilah gap yang ada memang antara suami dan istri. Jadi ya si istri bisa menolong si suami ya, mengajarkan inilah yang saya butuhkan. Kalau saya lagi merasakan begini, ya yang saya rindukan darimu adalah ucapan-ucapan seperti ini. Atau sentuhan-sentuhan seperti inilah yang aku sebetulnya dambakan darimu. Jadi istri memang perlu ya memberikan pengajaran-pengajaran seperti ini. Agar suaminya akhirnya bisa ya lebih peka dengan apa itu yang menjadi kebutuhan si istri.
0: Memang buat suami itu sebenarnya lebih gampang memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialnya daripada memenuhi kebutuhan emosionalnya itu, Pak Paul.
1: Betul, karena sekali lagi memang ya dunia emosi buat kebanyakan pria adalah dunia yang asing ya. Jadi daripada harus memasuki dunia yang asing, pria kebanyakan ya tidak lagi memasukinya.
0: Tapi belajar untuk memberikan itu saya memahaminya sebagai suatu pengorbanan itu.
1: Itu pun pengorbanan, betul. Ya, berarti dia harus berani mendengarkan permintaan istrinya yang dia tahu dia belum bisa lakukan. Kadang-kadang karena dia tidak bisa lakukan dan diminta, dia marah. Ya, pria kadang-kadang begitu. Daripada mengakui bahwa, iya saya kesulitan. Nah, lebih baik ya pria atau suami berbicara terus terang kepada istrinya. Saya kesulitan. Saya tidak memahami tentang perasaan. Jadi tolonglah saya. Nah, kalau itu dikomunikasikan seperti itu, saya kira istri pun juga lebih rela ya memberikan bimbingannya kepada suami dalam hal ini.
0: Ya, Pak Paul, dalam hal apa mengorbankan dirinya untuk istri, Pak Paul ya, itu bagaimana terhadap hubungannya suami terhadap anak-anak gitu. Jadi sebagai seorang ayah gitu, yang dilihat anak itu seolah-olah ayahnya ini orang yang lemah gitu loh, Pak Paul.
1: Nah, otomatis suami itu tuh waktu mengasihi ya, tidak mengasihi membabi buta sehingga kehilangan prinsipnya pada kebenaran. Oh jangan, kalau salah, salah, benar-benar. Bahkan kalau dalam keluarga ya, misal anak-anak sudah mulai besar dan jelas istri salah, suami kadang-kadang dituntut untuk bisa berkata, betul, mama salah. Daripada membela-bela mama di depan anak-anak bahwa mama tidak salah dan sebagainya, saya kira anak-anak akan tambah kecewa ya dengan papanya kok malah membela yang salah begitu. Jadi ada waktunya seorang suami akan berkata salah. Dan ini adalah wujud dari kepemimpinannya dia. Tuhan menunjuknya juga sebagai imam di rumah, imam yang bisa juga menunjukkan arah. Jadi sekali lagi, mengasihi tidak berarti membabi buta, mengikuti seperti kambing dicocok hidung atau kerbau dicocok hidung. Enggak. Justru ya ada kalanya suami memberikan arah dan harus seperti ini. Dan saya kira dalam kasih ya, kalau dibagikannya dengan kasih, istri pun menghargai suami yang bisa memberikan arah. Kadang-kadang dalam konseling, inilah yang saya dengar dari wanita tentang suami mereka ya, yaitu karena suami itu tuh tidak begitu memperhatikan tentang keluarga mereka, suami itu tuh jarang sekali tuh memberikan arah, harusnya begini dan sebagainya. Dan istri seolah-olah kehilangan panduan. Dia membutuhkan suami yang menjadi kepala. Nah, kadang-kadang justru suami-suami ini sama sekali tidak berfungsi sebagai kepala. Maunya jadi jempol, ikut-ikutan aja. Kaki kemana ikut situ.
0: Iya, ketergantungan memang muncul dari pihak suami ini. Kalau memang istrinya itu biasa lalu mengarahkan gitu, Pak Paul.
1: Iya.
0: Jadi dia lebih baik seolah-olah jadi tidak berinisiatif gitu.
1: Iya. Jadi sebisanya suami ya memberikan pendapat ya. Jangan akhirnya semua bergantung pada istri. Oh tidak. Karena respect istri itu tuh dibangun di atas ya inisiatif si suami ya. Namun kebergantungan, walaupun ya suami itu harus mendengarkan juga masukan istri, sekali lagi kita harus ingatkan, jangan sampai kebergantungan suami kepada istri itu melebihi kebergantungan suami kepada Tuhan. Pokoknya istri yang bisa ngatur dah, yang penting beres deh gitu. Tuhannya di nomor dua. Seolah-olah ya tidak perlu ada Tuhan, yang penting ada istri saya yang bisa ngatur semuanya akan beres. Nah itu kalau sampai seperti itu saya kira salah.
2: Pak Paul, konteks ini kayaknya cocok dengan ada seringkali muncul slogan-slogan dikatakan ada kelompok pria-pria atau suami yang takut istri begitu. Sebenarnya batasannya gimana sih, Pak Paul? Karena bagi kelompok yang lain, mereka menganggap, enggak, ini wujud saya mengasihi istri kok. Saya bukan takut pada istri, begitu. Tapi bagi pria yang lain, loh, kamu tuh enggak jantan, kamu takut istri, ngambil keputusan aja kamu harus nanya istri dulu, telepon dulu, begini, begini, begini, gitu.
1: Memang itu adalah buah dari buah. Itu adalah buah ini ya, budaya yang yang keliru ya, bahwa suami itu tuh seperti raja ya, dan raja itu tuh tidak perlu dibisiki oleh siapapun. Tapi kita tahu raja yang tidak menerima masukan dari tangan kanan, tangan kirinya atau penasihatnya, raja yang bodoh. Justru suami yang bijaksana, suami yang bersedia menerima masukan dari istrinya, dan bahkan kalau anak-anak sudah mulai besar, dari anak-anaknya sekalipun. Sebab mungkin mereka melihat dari sisi mereka yang kita luput untuk melihatnya. Jadi sebagai seorang suami, saya ingin menghimbau kepada para suami yang lain, jangan takut untuk mendengarkan masukan istri. Jangan takut ya, berikan kesempatan, karena itulah yang dirindukan oleh istri juga. Mereka berbagian dalam kehidupan keluarga ini. Namun kita juga harus berfungsi sebagai kepala. Kita juga harus menetapkan arah. Kita harus berani mengambil keputusan ya. Dan jangan takut kita itu tuh berargumen dengan istri kita. Ada kalanya yang dikatakan takut istri adalah ya takut berargumen dengan istri. Wah, nanti ribut lagi. Oh enggak. Kalau untuk hal yang benar, bagi saya, ribut ya ribut dengan istri, ya tidak apa-apa. Tapi justru dengan kita berani ribut, kita menunjukkan bahwa kita kepala dan kita tidak dengan begitu saja akan mengikuti pendapat istri. Kalau kita yakin ini benar, kita akan bela juga.
0: Ya, Pak Paul, kalau pada kesempatan yang lalu, itu ada batasan istri tunduk kepada suami, itu asal tidak melanggar perintah Tuhan gitu Pak Paul ya.
1: Iya.
0: Yang tidak bertentangan dengan kalau suami mengasihi istri, batasannya seperti apa Pak?
1: Sama Pak Gunawan, yaitu jangan sampai suami mengasihi istri melebihi ya kasihnya kepada Tuhan. Mengasihi itu artinya mendahulukan ya, tadi kita sudah singgung ya, mendahulukan kepentingan. Tapi jangan sampai kita mendahulukan kepentingan istri di atas Tuhan. Jangan sampai istri meminta kita melakukan hal-hal yang salah, kita lakukan demi cinta kepadanya. Padahal itu melanggar kehendak Tuhan. Oh tidak, suami yang seperti itu tidak berjalan di rel yang Tuhan kehendaki.
0: Dengan kata lain, keharmonisan keluarga itu tercapai apabila suami istri ini tunduk kepada Tuhan.
1: Pada akhirnya itu benar. Ya, dua-dua memang harus tunduk kepada Tuhan. Itulah dasar utamanya.
0: Baik ke baik ketaatan maupun apa mengasihi,
1: mengasihinya Bapak, ya? Betul
0: ya. Terima kasih sekali Pak Paul untuk kesempatan perbincangan kali ini, juga Ibu Wulan. Terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna mengasihi suami kepada istri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami persilakan Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan semoga pujian yang sudah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Ya, hari ini topik kita adalah apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bersama-sama membahas bagaimana penjelasan dari jawaban pertanyaan ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan iman, batasan yang ada tampaknya sangat jelas. Batasan tersebut juga terlihat tidak dapat dikompromikan. Seorang Kristen sejati harus berpasangan dengan orang Kristen yang sejati pula. Tetapi bagaimana dengan perbedaan doktrin? Satu iman, beda keyakinan. Apakah perbedaan ini penting untuk dipertimbangkan dalam suatu hubungan? Doktrin merujuk pada kumpulan ide atau keyakinan yang dianggap benar. Dalam banyak hal, orang hidup sesuai dengan doktrin yang mereka pegang. Doktrin mempengaruhi penilaian, pengambilan keputusan, maupun sikap terhadap suatu keadaan. Pendengaran dikasih Tuhan, nilai penting doktrin dalam pacaran dan pernikahan tidak boleh diremehkan. Beberapa pertengkaran serius dalam pernikahan terjadi karena perbedaan doktrin. Sebagai contoh, ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar hebat gara-gara anaknya sedang sakit keras. Sang istri mendesak suaminya untuk mencari hutang dan membawa anak itu ke rumah sakit. Dia berpikir bahwa Allah dapat memberikan pertolongan melalui banyak cara. Namun di sisi lain, sang suami menganggap tindakan itu sebagai hal yang tidak beriman. Dia yakin bahwa mujizat pasti terjadi. Dia memandang berhutang pada orang lain, tidak peduli alasan dibaliknya adalah sebagai dosa, karena menyandarkan diri pada manusia. Pendengaran dikasih oleh Tuhan, di sini jika perbedaan doktrinal yang ada terlalu fundamental dan tajam, hal itu pada gilirannya akan berdampak negatif pada anak-anak. Kebingungan pasti menghinggapi pikiran mereka. Hal lain yang lebih meresahkan adalah sikap mereka terhadap perbedaan doktrinal. Di satu sisi, seandainya orang tua tidak pernah memusingkan perbedaan doktrin mereka, anak-anak bisa saja beranggapan bahwa doktrin manapun yang diyakini seseorang benar-benar tidaklah penting. Di sisi lain, jika orang tua sering bertengkar gara-gara doktrin, anak-anak pun bisa memandang doktrin sebagai sumber masalah yang sebaiknya dihindari. Pendengaran dikasih Tuhan, kesamaan doktrinal membantu suami dan istri untuk bertumbuh secara rohani dengan lebih baik. Mereka mendengarkan khotbah yang sama, mereka meyakini kebenaran-kebenaran yang sama. Mereka pun memandang segala sesuatu dengan kacamata yang sama. Apakah kesamaan doktrinal menjamin tidak ada pertengkaran dengan pasangan? Ya tentu saja tidak. Keharmonisan tidak hanya ditentukan oleh aspek doktrinal. Ada banyak faktor lain yang turut berperan. Bagaimanapun, paling tidak kesamaan doktrinal bisa mengurangi peluang pertengkaran dan menyediakan sebuah perspektif yang seragam dalam menyikapi persoalan. Harus digarisbawahi bahwa doktrin bukan hanya objek pengetahuan, melainkan perspektif untuk mengetahui segala sesuatu. Pendengaran dikasihi Tuhan, di sini ada beberapa doktrin penting yang perlu diselaraskan. Yang paling mendasar adalah otoritas Alkitab sebagai standar kebenaran. Suatu kali ada seorang pemuda yang sangat ngeroh. Dalam tanda petik, pemuda ini mempunyai keyakinan bahwa hidupnya harus benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Pemuda ini menjalin asmara dengan seorang pemudi yang cukup paham teologi. Si pemuda terbiasa mengandalkan apa yang dinamakan penglihatan, nubuat, ataupun bisikan roh dalam mengambil sebuah keputusan. Apa yang benar bagi dia adalah apa yang secara supranatural dinyatakan oleh Roh Kudus. Si pemuda mengandalkan kitab suci dalam segala sesuatu. Alkitab pun ditafsirkan dengan teliti sesuai maksud penulis Alkitab. Tidak asal kutip untuk mendukung suatu gagasan. Dan semakin lama mereka menjalin hubungan, semakin mereka sadar bahwa perbedaan itu bukan sekedar perbedaan gereja ataupun cara ibadah. Tetapi ini merupakan perbedaan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka secara signifikan. Hubungan mereka pun akhirnya kandas
bebatuan cadas. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di sini Alkitab tidak anti terhadap hal-hal yang supranatural seperti penglihatan, nubuat, dan bisikan Roh Kudus. Walaupun demikian, Alkitab yang sama juga memberi peringatan yang keras bagi mereka yang suka berkanjang pada penglihatan. Kita bisa membaca di Kolose pasal 2 ayat yang ke-18. Iblis pun seringkali menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Dan di sini diperlukan kejelian dalam menguji setiap roh. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Pendengaran dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak mungkin memberikan pernyataan yang bertentangan dengan firman Allah. Tugas roh adalah mengingatkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sudah memadai bagi pertumbuhan rohani. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Orang Kristen tidak boleh tergila-gila dengan hal-hal yang tidak diungkap oleh Allah di dalam Alkitab. Ulangan 29 ayat 29. Dan yang tidak kalah mendasar adalah keyakinan pada Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Seseorang tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sejati tanpa memegang keyakinan ini. Semua orang Kristen yang sejati mempercayai Injil, sedangkan Injil tidak terpisahkan dari doktrin Tritunggal. Bapa yang rela mengutus anaknya ke dalam dunia, Anak Allah yang mati di kayu salib untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan Roh Kudus yang menerapkan keselamatan itu dalam hati kita pada waktu pertobatan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di samping itu, doktrin Tritunggal juga menjadi landasan yang kokoh bagi semua jenis relasi antara manusia, termasuk diantaranya adalah pernikahan. Sejak awal, Allah memaksudkan pernikahan sebagai cerminan dari keintiman Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 sangat jelas menunjukkan kejamakan sekaligus ketunggalan, baik dalam diri Allah maupun manusia. Kejamakan Allah terlihat dari ungkapan kita maupun gambar dan rupa di ayat yang ke-26. Dan ketunggalannya terlihat dari kata gambarnya di ayat yang ke-27. Ketunggalan manusia tersirat dari kata manusia itu, yang dalam versi bahasa Inggris yaitu man dan dia, ayat 27a. Sedangkan kejamakannya ditunjukkan melalui laki-laki dan perempuan, atau dan mereka, ayat 27b. Pendengar yang dikasihi Tuhan, berikutnya adalah kesamaan doktrinal yang tidak kalah penting adalah fokus hidup yang teosentris. Teosentris berarti berpusat pada Allah. Dalam ungkapan yang lebih jelas, tujuan tertinggi manusia adalah untuk memuliakan dan menikmati Dia selama-lamanya. Seperti yang terdapat di dalam Katekismus Westminster 1. Ini adalah satu tujuan dengan dua sisi. Pada saat kita memuliakan Allah, kita pun mendapatkan kenikmatan sejati. Kebenaran ini mengajarkan bahwa kemuliaan Allah adalah motor penggerak sekaligus tujuan akhir dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, termasuk dalam hal pacaran dan pernikahan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Roma 11 ayat 36 juga mengajarkan, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Pendengar yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada sepasang suami istri yang memberikan kesaksian bagaimana kehidupan mereka berubah secara total sesudah mereka beribadah secara rutin di gereja yang baru. Mereka mengalami transformasi nilai hidup dan pembalikan tujuan hidup. Walaupun sudah beribadah cukup lama di gereja sebelumnya, mereka merasa kehidupannya hanya berfokus pada hal-hal duniawi yang menyenangkan diri sendiri. Uang, kesuksesan, kemewahan, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang terus-menerus dikhotbahkan di gereja yang lama. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, pengajaran di gereja yang baru berhasil mengarahkan mereka untuk memikirkan Allah sebagai fokus dan tujuan kehidupan.
Mereka mulai belajar untuk menyampaikan segala sesuatu yang duniawi yang selama ini dikejar-kejar. Tujuan pekerjaan pun berubah. Cara pandang terhadap uang berubah, pemahaman tentang kebahagiaan hidup berubah. Semua ini jelas mempengaruhi kualitas pernikahan mereka. Pendengaran dikasih Tuhan, dari contoh kisah ini kita bisa melihat bagaimana sebuah pernikahan diubahkan dengan memiliki keyakinan kepada doktrin yang sama di dalam hidup. Sehingga semua ini jelas tes pernikahan mereka. Hidup mereka lebih berpusat kepada Allah, bukan kepada hal duniawi. Selanjutnya, kesamaan doktrinal yang berikut adalah kesempurnaan karya penebusan Kristus bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani. Di sini Alkitab secara tegas dan konsisten mengajarkan hal ini. Orang hanya dapat diselamatkan apabila beriman di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit mengalahkan maut. Roma 10 ayat 9 dan 10. Bahasa Ibrani sola fide, atau hanya melalui iman saja. Di sini perbuatan baik bukanlah syarat mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik merupakan bukti bahwa seseorang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Hanya iman yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Bukan perbuatan baik ataupun ritual yang lain. Cara baptisan, entah itu selam ataupun percik, tidak mempengaruhi keselamatan seseorang. Bisa berbahasa roh ataupun tidak, juga sama sekali tidak menambah apa-apa pada keselamatan. Solus Christus, atau hanya oleh Kristus saja. Kristus adalah mediator satu-satunya antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Bukan hanya dalam hal keselamatan, melainkan juga dalam doa. Dia menjadi pembela atau pendoa syafaat di surga. Roma 8 ayat 34. Kita tidak perlu berdoa melalui orang-orang kudus yang sudah meninggal di dunia. Kita tidak boleh berdoa kepada Maria. Hanya Kristus, karya Kristus, sudah sempurna untuk keselamatan dan kehidupan rohani kita. Menambahi dengan yang lain lagi berarti kita menyangkali kesempurnaan penebusan Kristus. Hal ini perlulah digarisbawahi. Kesamaan terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah relasi antara laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki harus berperan sebagai kepala atau posisi, dan peranan itu dapat diambil ahli oleh perempuan? Apakah konsep headship, laki-laki sebagai kepala, diajarkan sejak awal di dalam Alkitab, ataukah konsep ini hasil dari keberdosaan manusia? Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tengah maraknya feminisme atau suatu paham yang menekankan kemandirian perempuan dan penolakan segala bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ternyata pertanyaan ini perlu dibereskan sejak awal. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat menentukan kelanggengan dan keharmonisan suatu hubungan. Di sini Alkitab secara konsisten mengajarkan laki-laki sebagai kepala. Pada awal penciptaan, Adam sudah diposisikan sebagai kepala. Hawa dijadikan dari Adam dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Adam diberi wewenang untuk memberi nama kepada Hawa, Kejadian 2 ayat 23. Sesudah kejatuhan ke dalam dosa pun, posisi ini tidak diubah oleh Allah. Adam yang dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan, Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Wewenang Adam untuk memberi nama kepada Hawa tidak dicabut, Kejadian 3 ayat 20. Yang berubah sesudah kejatuhan ke dalam dosa adalah dari headship menjadi ruleship. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala kini menjadi penguasa, Kejadian 3 ayat 16. Peringatan dikasih Tuhan, berikutnya kita akan membahas beberapa tips penting dalam menyikapi perbedaan doktrinal dengan pasangan. Tips yang pertama adalah kenali keyakinan teologi seseorang dengan baik sebelum menyatakan cinta atau mengambil sebuah komitmen. Dalam hal ini, persahabatan sebelum pacaran memegang peranan vital. Tips yang kedua, jangan menuntut kesamaan doktrinal secara menyeluruh dan detail. Ada beberapa doktrin yang tidak langsung berpengaruh besar terhadap keselamatan maupun pernikahan, sehingga bisa diselaraskan pelan-pelan sambil berjalan. Yang ketiga, jangan menilai seseorang berdasarkan label atau denominasi gereja. Tidak semua orang memahami dan menyetujui seluruh ajaran gerejanya. Yang dipentingkan adalah keyakinan orang itu, bukan ajaran gerejanya. Yang keempat,
bicarakan dengan serius dan penuh kasih perbedaan-perbedaan doktrinal yang fundamental. Jangan menunda persoalan ini dengan harapan bahwa semua perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kelima, tentukan batasan waktu yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keenam, tentukan strategis yang tepat sebagai solusinya. Saling mengunjungi gereja masing-masing, mendiskusikan buku-buku tertentu, menemui orang lain yang menguasai teologi secara mumpuni, atau mengikuti seminar-seminar teologi secara rutin bisa dijadikan beberapa opsi solusi. Dan yang terakhir adalah, jika penyesuaian doktrinal tetap tidak dapat dicapai, beranikan diri untuk mengakhiri hubungan secara baik-baik. Seseorang mungkin kehilangan orang lain sebagai pasangan, tetapi belum tentu kehilangan dia sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian edisi Do You Know hari ini yang membahas mengenai apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting. Kiranya memberkati kita semua, sampai bertemu kembali.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema bersuka cita di dalam penderitaan. Reaksi orang saat itu terhadap pemenjaraan Paulus tidak sama. Ada yang sedih, ada juga yang prihatin. Itu adalah reaksi yang wajar, sebab di penjara berarti dibatasi ruang gerak kebebasannya. Mereka khawatir bahwa pemenjaraan Paulus akan berakibat buruk pada kelangsungan pewartaan Injil. Tetapi ada pula orang tertentu yang karena iri terhadap pelayanan Paulus, malah senang bila Paulus dipenjara. Mereka senang bila Paulus susah karena melihat bahwa tugas pewartaan Injil yang dilakukannya kini diambil alih oleh orang-orang itu. Tetapi ternyata kedua hal itu sama sekali tidak menyusahkan Paulus. Yang pertama, karena di dalam penjara ia tetap bebas bicara menyaksikan Injil. Dan yang kedua, karena menjadi jelas bahwa ia dipenjara karena Injil, bukan karena kesalahan. Yang ketiga, karena keterpenjaraan Paulus malah menyemangatkan orang-orang Kristen untuk berani bersaksi bagi Yesus. Dan yang keempat, karena pewartaan Injil dengan motivasi salah pun tetap berkuasa untuk mewujudkan karya keselamatan Kristus. Itulah alasan mengapa ia bersuka cita. Hidup atau mati, demi dan dalam Kristus. Inilah kerinduan terdalam Paulus, yaitu bahwa hidup atau matinya boleh mempermuliakan Kristus. Karena hubungannya dengan Kristus sedemikian akrab, maka kondisi-kondisi yang berubah-ubah tidak mempengaruhi kesetiaannya, kualitas kerohaniannya maupun kobaran semangat pelayanannya. Sebaliknya, penderitaan adalah kesempatan untuk mengalami keindahan persekutuan Kristen lebih dalam dan membuat ia lebih berharap untuk berjumpa dengan Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Paulus, hidup atau mati bukanlah persoalan. Yang penting dalam pengalaman manapun, ia tetap menyatakan Kristus dan ia ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi jemaat Tuhan. Alangkah hebatnya pengaruh orang-orang yang berprinsip sama

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat-Nya

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Di kegagalan semua orang. Hari ini kita akan belajar apa saja pengaruh atau dampak dosa Adam bagi keturunannya. Alkitab mengajarkan dua hal yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, pengaruh dosa Adam bagi seluruh keturunannya adalah dari sisi status. Status hukum di hadapan Allah. Adam bersalah di dalam perjanjian. Seluruh keturunannya turut bersalah di dalam perjanjian itu. Dan secara legal, secara hukum, karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Secara hukum di hadapan Allah, Allah memandang semua manusia sebagai orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai orang-orang yang secara hukum dianggap bersalah oleh Allah, maka kita semua layak untuk menerima hukuman. Kita semua layak dan menantikan hukuman kekal di dalam neraka. Dan Alkitab berkali-kali membicarakan tentang hal itu, bahwa orang-orang yang berdosa sudah sepantasnya untuk dihukum. Ini merupakan hal yang bersifat objektif di luar diri kita, dalam arti seperti itu. Mungkin kita tidak merasa, mungkin kita tidak sadar, tetapi faktanya tetap secara objektif ada di mata Allah, bahwa semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Secara status kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang kedua, dampak atau pengaruh dosa Adam bagi semua keturunannya adalah dari sisi natur. Manusia berdosa bukan hanya dari sisi status secara legal. Sesuatu yang terjadi secara objektif. Sesuatu yang terjadi di luar diri manusia. Tetapi juga dari sisi natur di dalam diri manusia. Maka manusia juga mewarisi dampak dosa Adam. Dan karena ini bicara tentang natur manusia, maka seluruh natur manusia itu sudah teracuni oleh dosa. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa manusia kecenderungan hatinya sudah sejak awal kepada kejahatan. Jadi kecenderungan hati manusia selalu kepada kejahatan. Di dalam Matius 15 Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu yang jahat muncul dari hati manusia. Bukan hanya hati manusia yang tercemar oleh dosa. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-18, maka saudara di sana melihat Paulus mengutip dari satu kitab, dari satu teks di dalam kitab Mazmur, dan dia menyebutkan orang-orang yang berdosa, yang tidak mencari Allah, yang tidak berakal budi, mereka naturnya sudah rusak oleh dosa. Paulus menyebut kerongkongan mereka, Paulus menyebut tentang bibir, mulut, Paulus menyebut tentang kaki mereka. Seolah-olah seluruh aspek hidup kita sudah teracuni oleh dosa. Dan memang demikian, seluruh natur kita teracuni oleh dosa. Di dalam Efesus pasal yang ke-4, kalau saudara membaca ayat 17 sampai 19, Paulus bicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Paulus mengatakan tentang pikiran mereka, mengatakan tentang perasaan mereka. Jadi pikiran mereka, perasaan mereka juga sudah teracuni oleh dosa. Sehingga apa yang dihasilkan tidak ada yang baik. Yang dihasilkan adalah hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mengapa? Karena natur manusia adalah natur yang berdosa. Nah, saudara, saya sungguh ingin kita memahami ini. Secara objektif kita mendapatkan dampak dari Adam, yaitu dari sisi status kita. Secara subjektif kita juga mendapatkan dampak dari dosa Adam, yaitu dari sisi natur kita. Dan saya ingin kita melihat ini sebagai hal yang sangat serius bagi kita. Kalau memang kita secara status dianggap bersalah oleh Allah, maka bagaimana kita bisa pada akhirnya dianggap tidak bersalah, dianggap benar oleh Allah? Jelas bukan karena perbuatan kita. Karena bagaimana bisa kita dibenarkan karena perbuatan kita, sedangkan natur kita adalah natur yang berdosa.
apa yang seharusnya netral, apa yang seharusnya

0: seharusnya tidak masalah, ternyata telah menjadi berdosa karena natur kita sudah tercemar. Kita makan bukan sesuatu yang berdosa, tetapi kita menjadi rakus. Kita mengambil milik orang lain. Ketamakan menguasai hati kita. Menginginkan sesuatu netral, tetapi menginginkan sesuatu secara berlebihan ketamakan adalah dosa. Uang sesuatu yang netral, tapi karena natur kita berdosa, maka kita cenderung terjebak pada menjadi hamba uang. Jadi apapun yang kelihatannya baik, tapi di tangan manusia yang berdosa, pada akhirnya menjadi berdosa. Karena natur kita, di dalam diri kita, sudah berdosa. Status kita berdosa, natur kita berdosa. Tidak ada yang kita bisa lakukan untuk diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, Allah tidak membiarkan kita seperti itu. Allah menyelesaikannya dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membenarkan kita orang-orang yang berdosa, sehingga melalui iman kepada dia maka kita diperhitungkan sebagai orang benar. Bukan karena kita benar-benar benar, tetapi karena iman kepada Kristus kita benar-benar diperhitungkan sebagai orang benar. Dan itulah sukacita kita di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.
1: Kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah, tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tema menerima keselamatan. Menerima keselamatan. Nah, saudara pendengar, mari kita bersama-sama menyimak yang menjadi landasan tema kita kali ini, yaitu Roma 10 ayat 4 sampai 13. Sekali lagi, Roma 10 ayat 4 sampai ke 13. Saya akan membacakan untuk saudara. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman sebagai landasan kita bersama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan saudara kami. Kami serahkan pimpinan Tuhan dalam acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan acara ini ke dalam tanganmu. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya memberi tema tadi menerima keselamatan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, rupanya bagi kita sebagai manusia, keselamatan adalah hal yang paling penting dan diutamakan di dalam hidup ini. Dalam perjalanan, kita seringkali didoakan supaya dalam perjalanan selamat. Dalam membangun rumah, kita minta doa para tetangga kita supaya pembangunan itu selamat. Ketika kita punya hajat, kita mengumpulkan banyak orang untuk mendoakan supaya hajat kita itu diberi keselamatan. Rupanya keselamatan merupakan yang paling dibutuhkan oleh kita semua. Namun dalam tulisan Paulus ini, keselamatan tidak hanya dalam bentuk perjalanan kita, dalam bentuk kita punya hajat, dalam bentuk ketika kita sedang bekerja dan sebagainya, tapi keselamatan ini menyangkut ketika kita sudah berada di ambang kematian. Artinya keselamatan itu kita bukan mati untuk selamanya, tetapi ketika kita mati, itulah gerbang kehidupan kekal bagi kita. Saudara, oleh karena itu Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Hal-hal yang penting. Dikatakan bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa artinya ini? Artinya apa-apa yang ditulis di dalam hukum Taurat. Kristus, Yesus Tuhan itu adalah penggenapannya. Kebenaran akan diterima bagi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka Paulus dalam hal ini penting. Dia menulis sesuatu, menulis di dalam ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan, penerimaan sangat penting apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Saudara pendengar, di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana Yohanes menuliskan sesuatu yang penting. Ia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau saudara mendengar bunyi firman Tuhan ini, apa yang ada di dalam benak saudara? Firman Tuhan ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, mengasihi manusia. Kasihnya ditunjukkan di dalam kehendaknya. Dia tidak menghendaki manusia mengalami kebinasaan kekal. Bagaimana caranya supaya manusia tidak mengalami kebinasaan kekal itu? Bagaimana caranya manusia supaya mengalami menerima keselamatan itu? Tidak ada cara lain yang diberikan kepada manusia. Ia membuka jalan keselamatan bagi manusia. Siapa yang melewati jalan itu, percaya kepada jalan itu,
maka orang itu akan diselamatkan. Caranya bagaimana? Yaitu Tuhan Allah Bapa memberikan Yesus Kristus untuk menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Jadi saudara-saudara, Allah menawarkan keselamatan dengan jalan yang mudah, sangat sederhana. Jika saudara dan saya mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka keselamatan akan Anda peroleh. Keselamatan Anda terima dan hidup Anda dijamin akan bersama-sama Allah di surga nanti. Roma menulis, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, enak. Jalan yang dianugerahkan kepada kita, Allah memang benar-benar mengasihi kita. Dan Paulus menulis ini untuk meyakinkan jemaat di Roma, meyakinkan orang-orang Roma bahwa Allah sudah menyediakan jalan untuk keselamatan bagi semua orang. Hanya caranya, hanya syaratnya adalah mereka mau percaya. Percaya akan jalan keselamatan yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu melalui Yesus Kristus. Sederhana kan? Tidak berbelit-belit kan? Kalau kita mencoba hidup berdasarkan hukum Taurat, kita memang tidak mampu. Tidak ada kekuatan kita bisa melakukan segala aturan yang telah ditulis di dalam hukum Taurat. Tuhan tahu kemampuan kita. Dan ternyata dalam perjanjian lama, banyak orang gagal melakukan hukum Taurat ini. Oleh karena kasihnya, Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Kasih yang begitu besar. Tidak main-main. Pengorbanan yang besar, anaknya yang tunggal diserahkan untuk penebusan dosa dunia ini. Bagi yang mengaku dengan mulut, menerima Dia, percaya kepada Dia Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka orang yang percaya itu akan diselamatkan. Sangat sederhana. Mengakui, percaya. Saudara pendengar, bagaimanakah saudara? Apakah saudara sudah diselamatkan? Kesempatan diberikan kepada saudara. Memang patut disayangkan. Patut disayangkan bahwa tidak semua menerima uluran tangan Allah ini. Pintu yang dibukakan bagi semua orang, tidak semua menerimanya. Mungkin mereka karena gengsi. Keselamatan kok murah begitu. Diberikan dengan cuma-cuma. Saya akan mencari sendiri. Tidak mau yang cuma-cuma. Iya. Ya, ini keangkuhan. Keangkuhan yang menolak keselamatan yang diberikan Allah dengan sederhana dan gampang. Dia mau mencari yang sulit, ya dipersilah, silakan. Mereka tidak mau menerima, tidak mengakui Yesus seperti yang diharapkan oleh Allah. Keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma tidak bisa diterima. Dan inilah kebanyakan manusia. Mereka berupaya dengan sendirinya, dengan kekuatan sendiri, dengan kebijakan sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu.
Saudara, mereka tidak percaya akan firman Tuhan yang mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Saudara, kisah Rasul 4:12 sangat jelas bahwa keselamatan itu tidak ada di siapapun. Dan ini ditulis. Ini menjadi pedoman bagi semua orang yang membaca. Ini menjadi pedoman bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, berita keselamatan ini saya sampaikan kepada saudara. Saya sampaikan kepada siapapun yang mendengar berita ini. Dan inilah suatu kesempatan bagi saudara. Terserah bagi saudara mau menerima berita yang saya sampaikan ini atau tidak. Itu tidak jadi masalah bagi saya. Kalau saudara mengeraskan hati dan sengaja tidak mau mendengar, itu juga masalah saudara. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, memang ada orang yang berkata kepada saya, Pak, Bapak enggak usah repot. Enggak usah berbicara masalah keselamatan. Bapak tahu, pendapat saya, orang kalau sudah mati itu selesai. Enggak ada itu neraka. Enggak ada itu surga, itu omong kosong katanya gitu. Ya, silakan. Ya kalau memang tidak ada surga, tidak ada neraka, Yesus tidak akan datang di dunia ini. Para nabi enggak perlu datang memberitakan kebenaran supaya orang menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mengapa kalau tidak ada, Yesus harus berkata tentang surga, Yesus harus berkata tentang neraka, penyiksaan. Saudara, ini Yesus yang datang dari sana. Pikiran yang mengatakan bahwa kalau sudah mati berakhir segalanya, itu salah besar. Makanya saya sangat menyesal ketika saya mendengar tetangga saya yang masih muda punya anak satu cantik, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan mengikat lehernya dan terjun menggantung diri. Akhirnya memang mati. Dia tidak tahu bahwa di balik kematiannya masih harus mempertanggungjawabkan kepada si pemberi nyawa. Jangan membunuh, termasuk membunuh diri sendiri. Mestinya apapun masalah yang dihadapi, dijalani saja. Kalau kita percaya, kalau kita bersandar, kalau kita memiliki kekuatan dari Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap memiliki jalan keluar. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, bahwa orang yang memiliki pendapat mati itu semuanya berakhir, itu salah besar. Surga neraka, saudara, saya kasih tahu kepada saudara, surga neraka adalah realita yang harus dihadapi setiap orang setelah kematian. Itu realita.
Pikirkan baik-baik sebelum terlambat. Keputusan saat ini menentukan tempat tinggal kita kelak. Jangan sampai kita tersesatkan dengan pola-pola pikir. Kita dibutakan oleh ilah zaman ini, kata Paulus. Saudara, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kata Tuhan Yesus, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saudara bisa menemukan ayat ini di dalam Matius 10 ayat 32-33. Saudara pendengar, saya akan menutup pertemuan ini dengan kesaktian saya ketika saya harus menjaga seorang tua-tua jemaat yang sedang akan menghadap kepada Bapa di surga. Banyak saudara-saudara yang merubung yang ada di rumah itu. Saya ketika itu datang, oh Pak Budi, mari Pak. Dan orang yang sedang tergeletak di tempat tidur itu, dia mengulurkan tangannya. Aduh guru saya, Pak Budianto, katanya. Maafkan Pak, saya agak kotor. Oh tidak Pak, tidak. Pak, saya minta pamit kepada Bapak. Saya akan menghadap Tuhan. Oh begitu. Tetapi Pak, kenapa gelap begini? Kok gelap sekali? Saya tidak tahu jalannya kemana ini. Saya kaget. Hati saya berdesir. Loh, orang ini tiap minggu ke gereja tanpa absen. Tiba-tiba ketika dia harus dijemput maut, mengatakan kegelapan. Bagaimana itu? Percaya yang kepada Yesus. Saya berkata begitu dalam hati. Tetapi saya katakan, Pak, Bapak ini kan akan menghadap hal yang bersifat rohani. Iya Pak Budi. Oleh karena itu saya sarankan, pandanglah dengan mata rohani. Lihatlah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jaminan keselamatan Bapak. Jadi jangan melihat dunia. Dunia tidak bisa menyelamatkan Bapak, hanya Tuhan saja. Orang itu diam sejenak. Yesus, Yesus. Aduh Pak Puji, kata, kaget saya. Saya sudah dijemput Pak. Wah, indah sekali. Sangat indah Pak Puji. Terima kasih Pak Puji sudah mengajar saya tentang jalan keselamatan. Di dalam Yesus, saya dijemput bersama dengan orang-orang yang indah, cakep, cantik. Wah, terima kasih Pak Budi. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada saya. Dan dengan senyum itu, dia meninggalkan raganya yang sudah tua. Saudara pendengar, saya melihat sendiri. Saya menjaga sampai nyawa itu hilang dari raga. Dan dia meninggalkan senyum bahwa dia bersatu dengan Yesus yang menjamin dia bahwa dia akan ada di sana bersamanya. Di tempat yang indah, di tempat yang mulia, yang di dunia ini tidak ada yang bisa membanding. Saudara, bagaimana saudara? Apakah saudara sudah memegang keselamatan ini? Terimalah Yesus, dan saat ini adalah waktu bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa pada kali ini kami mendengarkan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Roh Tuhan saja yang berkarya di hati saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan semoga pujian yang sudah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Ya, hari ini topik kita adalah apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bersama-sama membahas bagaimana penjelasan dari jawaban pertanyaan ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan iman, batasan yang ada tampaknya sangat jelas. Batasan tersebut juga terlihat tidak dapat dikompromikan. Seorang Kristen sejati harus berpasangan dengan orang Kristen yang sejati pula. Tetapi bagaimana dengan perbedaan doktrin? Satu iman, beda keyakinan. Apakah perbedaan ini penting untuk dipertimbangkan dalam suatu hubungan? Doktrin merujuk pada kumpulan ide atau keyakinan yang dianggap benar. Dalam banyak hal, orang hidup sesuai dengan doktrin yang mereka pegang. Doktrin mempengaruhi penilaian, pengambilan keputusan, maupun sikap terhadap suatu keadaan. Pendengaran dikasih Tuhan, nilai penting doktrin dalam pacaran dan pernikahan tidak boleh diremehkan. Beberapa pertengkaran serius dalam pernikahan terjadi karena perbedaan doktrin. Sebagai contoh, ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar hebat gara-gara anaknya sedang sakit keras. Sang istri mendesak suaminya untuk mencari hutang dan membawa anak itu ke rumah sakit. Dia berpikir bahwa Allah dapat memberikan pertolongan melalui banyak cara. Namun di sisi lain, sang suami menganggap tindakan itu sebagai hal yang tidak beriman. Dia yakin bahwa mujizat pasti terjadi. Dia memandang berhutang pada orang lain, tidak peduli alasan dibaliknya adalah sebagai dosa, karena menyandarkan diri pada manusia. Pendengaran dikasihi oleh Tuhan, di sini jika perbedaan doktrinal yang ada terlalu fundamental dan tajam, hal itu pada gilirannya akan berdampak negatif pada anak-anak. Kebingungan pasti menghinggapi pikiran mereka. Hal lain yang lebih meresahkan adalah sikap mereka terhadap perbedaan doktrinal. Di satu sisi, seandainya orang tua tidak pernah memusingkan perbedaan doktrin mereka, anak-anak bisa saja beranggapan bahwa doktrin manapun yang diyakini seseorang benar-benar tidaklah penting. Di sisi lain, jika orang tua sering bertengkar gara-gara doktrin, anak-anak pun bisa memandang doktrin sebagai sumber masalah yang sebaiknya dihindari. Pendengaran dikasihi Tuhan, kesamaan doktrinal membantu suami dan istri untuk bertumbuh secara rohani dengan lebih baik. Mereka mendengarkan khotbah yang sama, mereka meyakini kebenaran-kebenaran yang sama. Mereka pun memandang segala sesuatu dengan kacamata yang sama. Apakah kesamaan doktrinal menjamin tidak ada pertengkaran dengan pasangan? Ya tentu saja tidak. Keharmonisan tidak hanya ditentukan oleh aspek doktrinal. Ada banyak faktor lain yang turut berperan. Bagaimanapun, paling tidak kesamaan doktrinal bisa mengurangi peluang pertengkaran dan menyediakan sebuah perspektif yang seragam dalam menyikapi persoalan. Harus digarisbawahi bahwa doktrin bukan hanya objek pengetahuan, melainkan perspektif untuk mengetahui segala sesuatu. Pendengaran dikasihi Tuhan, di sini ada beberapa doktrin penting yang perlu diselaraskan. Yang paling mendasar adalah otoritas Alkitab sebagai standar kebenaran. Suatu kali ada seorang pemuda yang sangat ngeroh. Dalam tanda petik, pemuda ini mempunyai keyakinan bahwa hidupnya harus benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Pemuda ini menjalin asmara dengan seorang pemudi yang cukup paham teologi. Si pemuda terbiasa mengandalkan apa yang dinamakan penglihatan, nubuat, ataupun bisikan roh dalam mengambil sebuah keputusan. Apa yang benar bagi dia adalah apa yang secara supranatural dinyatakan oleh Roh Kudus. Si pemuda mengandalkan kitab suci dalam segala sesuatu. Alkitab pun ditafsirkan dengan teliti sesuai maksud penulis Alkitab. Tidak asal kutip untuk mendukung suatu gagasan. Dan semakin lama mereka menjalin hubungan, semakin mereka sadar bahwa perbedaan itu bukan sekedar perbedaan gereja ataupun cara ibadah. Tetapi ini merupakan perbedaan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka secara signifikan. Hubungan mereka pun akhirnya kandas
bebatuan cadas. Pendengar yang dikasih Tuhan, di sini Alkitab tidak anti terhadap hal-hal yang supranatural seperti penglihatan, nubuat, dan bisikan Roh Kudus. Walaupun demikian, Alkitab yang sama juga memberi peringatan yang keras bagi mereka yang suka berkanjang pada penglihatan. Kita bisa membaca di Kolose pasal 2 ayat yang ke-18. Iblis pun seringkali menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Dan di sini diperlukan kejelian dalam menguji setiap roh. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Pendengaran dikasih Tuhan, Roh Kudus tidak mungkin memberikan penyataan yang bertentangan dengan firman Allah. Tugas roh adalah mengingatkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sudah memadai bagi pertumbuhan rohani. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Orang Kristen tidak boleh tergila-gila dengan hal-hal yang tidak diungkap oleh Allah di dalam Alkitab. Ulangan 29 ayat 29. Dan yang tidak kalah mendasar adalah keyakinan pada Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Seseorang tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sejati tanpa memegang keyakinan ini. Semua orang Kristen yang sejati mempercayai Injil, sedangkan Injil tidak terpisahkan dari doktrin Tritunggal. Bapa yang rela mengutus anaknya ke dalam dunia, Anak Allah yang mati di kayu salib untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan Roh Kudus yang menerapkan keselamatan itu dalam hati kita pada waktu pertobatan. Pendengar yang dikasih Tuhan, di samping itu, doktrin Tritunggal juga menjadi landasan yang kokoh bagi semua jenis relasi antara manusia, termasuk diantaranya adalah pernikahan. Sejak awal, Allah memaksudkan pernikahan sebagai cerminan dari keintiman Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 sangat jelas menunjukkan kejamakan sekaligus ketunggalan, baik dalam diri Allah maupun manusia. Kejamakan Allah terlihat dari ungkapan kita maupun gambar dan rupa di ayat yang ke-26. Dan ketunggalannya terlihat dari kata gambarnya di ayat yang ke-27. Ketunggalan manusia tersirat dari kata manusia itu, yang dalam versi bahasa Inggris yaitu man dan dia, ayat 27a. Sedangkan kejamakannya ditunjukkan melalui laki-laki dan perempuan, atau dan mereka, ayat 27b. Pendengaran dikasih Tuhan, berikutnya adalah kesamaan doktrinal yang tidak kalah penting adalah fokus hidup yang teosentris. Teosentris berarti berpusat pada Allah. Dalam ungkapan yang lebih jelas, tujuan tertinggi manusia adalah untuk memuliakan dan menikmati Dia selama-lamanya. Seperti yang terdapat di dalam Katekismus Westminster 1. Ini adalah satu tujuan dengan dua sisi. Pada saat kita memuliakan Allah, kita pun mendapatkan kenikmatan sejati. Kebenaran ini mengajarkan bahwa kemuliaan Allah adalah motor penggerak sekaligus tujuan akhir dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, termasuk dalam hal pacaran dan pernikahan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, "Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Roma 11 ayat 36 juga mengajarkan, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Pendengar yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada sepasang suami istri yang memberikan kesaksian bagaimana kehidupan mereka berubah secara total sesudah mereka beribadah secara rutin di gereja yang baru. Mereka mengalami transformasi nilai hidup dan pembalikan tujuan hidup. Walaupun sudah beribadah cukup lama di gereja sebelumnya, mereka merasa kehidupannya hanya berfokus pada hal-hal duniawi yang menyenangkan diri sendiri. Uang, kesuksesan, kemewahan, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang terus-menerus dikhotbahkan di gereja yang lama. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, pengajaran di gereja yang baru berhasil mengarahkan mereka untuk memikirkan Allah sebagai fokus dan tujuan kehidupan.
Mereka mulai belajar untuk menyampaikan segala sesuatu yang duniawi yang selama ini dikejar-kejar. Tujuan pekerjaan pun berubah. Cara pandang terhadap uang berubah, pemahaman tentang kebahagiaan hidup berubah. Semua ini jelas mempengaruhi kualitas pernikahan mereka. Pendengaran dikasih Tuhan, dari contoh kisah ini kita bisa melihat bagaimana sebuah pernikahan diubahkan dengan memiliki keyakinan kepada doktrin yang sama di dalam hidup. Sehingga semua ini jelas tes pernikahan mereka. Hidup mereka lebih berpusat kepada Allah, bukan kepada hal duniawi. Selanjutnya, kesamaan doktrinal yang berikut adalah kesempurnaan karya penebusan Kristus bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani. Di sini Alkitab secara tegas dan konsisten mengajarkan hal ini. Orang hanya dapat diselamatkan apabila beriman di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit mengalahkan maut. Roma 10 ayat 9 dan 10. Bahasa Ibrani sola fide, atau hanya melalui iman saja. Di sini perbuatan baik bukanlah syarat mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik merupakan bukti bahwa seseorang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Hanya iman yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Bukan perbuatan baik ataupun ritual yang lain. Cara baptisan, entah itu selam ataupun percik, tidak mempengaruhi keselamatan seseorang. Bisa berbahasa roh ataupun tidak, juga sama sekali tidak menambah apa-apa pada keselamatan. Solus Christus, atau hanya oleh Kristus saja. Kristus adalah mediator satu-satunya antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Bukan hanya dalam hal keselamatan, melainkan juga dalam doa. Dia menjadi pembela atau pendoa syafaat di surga. Roma 8 ayat 34. Kita tidak perlu berdoa melalui orang-orang kudus yang sudah meninggal di dunia. Kita tidak boleh berdoa kepada Maria. Hanya Kristus, karya Kristus, sudah sempurna untuk keselamatan dan kehidupan rohani kita. Menambahi dengan yang lain lagi berarti kita menyangkali kesempurnaan penebusan Kristus. Hal ini perlulah digarisbawahi. Kesamaan terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah relasi antara laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki harus berperan sebagai kepala atau posisi, dan peranan itu dapat diambil ahli oleh perempuan? Apakah konsep headship, laki-laki sebagai kepala, diajarkan sejak awal di dalam Alkitab, ataukah konsep ini hasil dari keberdosaan manusia? Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tengah maraknya feminisme atau suatu paham yang menekankan kemandirian perempuan dan penolakan segala bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ternyata pertanyaan ini perlu dibereskan sejak awal. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat menentukan kelanggengan dan keharmonisan suatu hubungan. Di sini Alkitab secara konsisten mengajarkan laki-laki sebagai kepala. Pada awal penciptaan, Adam sudah diposisikan sebagai kepala. Hawa dijadikan dari Adam dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Adam diberi wewenang untuk memberi nama kepada Hawa, Kejadian 2 ayat 23. Sesudah kejatuhan ke dalam dosa pun, posisi ini tidak diubah oleh Allah. Adam yang dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan, Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Wewenang Adam untuk memberi nama kepada Hawa tidak dicabut, Kejadian 3 ayat 20. Yang berubah sesudah kejatuhan ke dalam dosa adalah dari headship menjadi ruleship. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala kini menjadi penguasa. Kejadian 3 ayat 16. Peringatan dikasih Tuhan, berikutnya kita akan membahas beberapa tips penting dalam menyikapi perbedaan doktrinal dengan pasangan. Tips yang pertama adalah kenali keyakinan teologi seseorang dengan baik sebelum menyatakan cinta atau mengambil sebuah komitmen. Dalam hal ini, persahabatan sebelum pacaran memegang peranan vital. Tips yang kedua, jangan menuntut kesamaan doktrinal secara menyeluruh dan detail. Ada beberapa doktrin yang tidak langsung berpengaruh besar terhadap keselamatan maupun pernikahan, sehingga bisa diselaraskan pelan-pelan sambil berjalan. Yang ketiga, jangan menilai seseorang berdasarkan label atau denominasi gereja. Tidak semua orang memahami dan menyetujui seluruh ajaran gerejanya. Yang dipentingkan adalah keyakinan orang itu, bukan ajaran gerejanya. Yang keempat, bicarakan dengan serius dan penuh kasih perbedaan-perbedaan doktrinal yang fundamental.
Jangan menunda persoalan ini dengan harapan bahwa semua perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kelima, tentukan batasan waktu yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keenam, tentukan strategis yang tepat sebagai solusinya. Saling mengunjungi gereja masing-masing, mendiskusikan buku-buku tertentu, menemui orang lain yang menguasai teologi secara mumpuni, atau mengikuti seminar-seminar teologi secara rutin bisa dijadikan beberapa opsi solusi. Dan yang terakhir adalah, jika penyesuaian doktrinal tetap tidak dapat dicapai, beranikan diri untuk mengakhiri hubungan secara baik-baik. Seseorang mungkin kehilangan orang lain sebagai pasangan, tetapi belum tentu kehilangan dia sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian edisi Do You Know hari ini yang membahas mengenai apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting. Kiranya memberkati kita semua, sampai bertemu kembali.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema bersuka cita di dalam penderitaan. Reaksi orang saat itu terhadap pemenjaraan Paulus tidak sama. Ada yang sedih, ada juga yang prihatin. Itu adalah reaksi yang wajar, sebab di penjara berarti dibatasi ruang gerak kebebasannya. Mereka khawatir bahwa pemenjaraan Paulus akan berakibat buruk pada kelangsungan pewartaan Injil. Tetapi ada pula orang tertentu yang karena iri terhadap pelayanan Paulus, malah senang bila Paulus dipenjara. Mereka senang bila Paulus susah karena melihat bahwa tugas pewartaan Injil yang dilakukannya kini diambil alih oleh orang-orang itu. Tetapi ternyata kedua hal itu

Inilah kerinduan terdalam Paulus, yaitu bahwa hidup atau matinya boleh mempermuliakan Kristus. Karena hubungannya dengan Kristus sedemikian akrab, maka kondisi-kondisi yang berubah-ubah tidak mempengaruhi kesetiaannya, kualitas kerohaniannya maupun kobaran semangat pelayanannya. Sebaliknya, penderitaan adalah kesempatan untuk mengalami keindahan persekutuan Kristen lebih dalam dan membuat ia lebih berharap untuk berjumpa dengan Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Paulus, hidup atau mati bukanlah persoalan. Yang penting dalam pengalaman manapun, ia tetap menyatakan Kristus dan ia ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi jemaat Tuhan. Alangkah hebatnya pengaruh orang-orang yang berprinsip sama dalam kualitas pelayanan gereja Nikita. Kiranya Roh Allah mengaruniakan kita prinsip hidup yang sama dengan Paulus. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna mengasihi suami kepada istri. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu atau tepatnya pada kesempatan yang lalu, kita sudah memperbincangkan tentang perintah Tuhan meminta si istri itu tunduk kepada suaminya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan ini pada sisi suami gitu, Pak Paul. Tapi sebelumnya itu, mungkin Pak Paul bisa jelaskan secara garis besar tentang makna ketertundukan istri kepada suami ini, Pak Paul.
1: Yang pertama adalah Tuhan memberikan perintah kepada istri ya untuk tunduk kepada suami, bukan karena perempuan mempunyai masalah dengan ketundukan dan pria tidak punya masalah dengan ketundukan. Ketundukan adalah masalah semua manusia. Jadi Tuhan memberikan itu bukan karena ada masalah dengan wanita ya dalam hal ketundukan. Ketundukan kepada seorang suami memang dikaitkan dengan ketundukan jemaat kepada Kristus. Jadi perlambangannya seperti itu. Dengan kata lain, Tuhan meminta wanita tunduk sepenuhnya. Sama seperti jemaat juga harus tunduk sepenuhnya kepada pria. Nah, pertanyaannya, mengapakah Tuhan kok menetapkan pria yang menjadi kepala? Sebab memang Tuhan Yesus adalah seorang pria sewaktu dia mengambil jasad sebagai seorang manusia. Jadi ya, pengidentikan dengan Kristus saya kira jauh lebih masuk akal jikalau prialah yang diidentikan dengan Kristus sebagai kepala di sana. Dan kepemimpinan pria bukanlah kepemimpinan yang didasari atas paksaan atau penjajahan atau kekuatan, tapi atas pengorbanan. Jadi atas dasar pengorbananlah suami itu tuh menobatkan dirinya menjadi seorang kepala dalam keluarganya.
0: Ya, dalam hal ini Bapak, suami itu langsung diberitahukan supaya mengasihi istrinya. Itu seperti Kristus mengasihi jemaat dan yang telah menyerahkan dirinya untuk jemaat itu gitu Pak Paul ya. Ya. Dan ini pengertiannya seperti apa Pak Paul?
1: Oke, untuk menolong kita mengupas ayat ini, saya akan mengangkat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapakah Tuhan secara spesifik menetapkan istri sebagai penerima kasih seakan-akan pria tidak membutuhkannya? Hmm. Ya, yang kedua adalah apakah artinya kasihilah di sini ya. Sejauh manakah suami itu tuh mengasihi istrinya? Nah, coba kita lihat pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Mengapa Tuhan secara spesifik menetapkan istri sebagai penerima kasih? Apakah pria tidak membutuhkan kasih? Saya kira tidak demikian ya. Sama seperti istri, suami pun membutuhkan kasih. Jadi perintah ini diberikan bukan karena kasih merupakan kebutuhan istri dan bukan kebutuhan suami. Saya kira bukan itu ya. Sebab sama-sama kita ini nih pria juga membutuhkan kasih. Perintah ini juga diberikan bukan karena suami lemah dalam hal mengasihi istrinya. Ya, ada orang yang berkata ya Tuhan memberi perintah kepada suami sebab memang suami sering lemah dalam mengasihi istri. Itu memang sering terjadi ya, banyak perselingkuhan ya dilakukan oleh pria yang tidak lagi mengasihi istrinya. Tapi saya kira bukan dasar atau dasar inilah perintah itu diberikan. Alasan utama mengapa perintah ini diberikan ialah karena relasi kepemimpinan yang Kristiani adalah relasi yang dilandasi oleh kasih. Nah itu saya kira itu dasar utamanya. Itu sebabnya kasih suami kepada istri diidentikan dengan kasih Kristus yang begitu besar kepada jemaat. Sehingga ia rela menyerahkan dirinya. Dengan kata lain, kepemimpinan suami dan ketundukan istri muncul dari dan dipertahankan oleh kasih. Ya, jadi kita melihat secara keseluruhan ya, konteks utuhnya. Konteks utuhnya adalah ayat-ayat ini sedang membicarakan juga tentang kepemimpinan. Kristus atas jemaatnya, suami atas keluarga atau istrinya. Nah, bagaimanakah Kristus memimpin dengan kasih? Bagaimanakah suami memimpin juga dengan kasih? Jadi dengan kata lain, tugas mengasihi, sekali lagi ya, bukan karena suami mempunyai masalah dalam hal mengasihi atau istri itu butuh-butuh kasih. Bukan, karena kepemimpinan itu rodanya adalah kasih. Itu tuh yang Tuhan tekankan.
2: Papa, ada pertanyaan menggelitik berkaitan dengan tuntutan dari Tuhan gini ya. Apakah ada pengaruh gak sih? Maksudnya kalau wanita kan lebih diwarnai oleh perasaan, emosi. Jadi apakah itu sebabnya seolah-olah Tuhan mengetahui gitu ya, ini lebih kebutuhan si wanita untuk dikasihi. Kalau pria makanya lebih dituntut yang leadershipnya, butuh dihormati, dihargai begitu.
1: Saya kira ya kalau kita mau tarik bahwa ada kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan emosional, bisa ya. Dan apakah berlaku untuk banyak pria dan wanita? Saya kira iya juga. Namun kalau kita jadikan patokan, saya kira kurang tepat. Karena sebetulnya ya kenyataannya kita pun yang pria itu tuh senang dikasihi. Memang kita itu tuh senang dihormati atau apa, direspek. Namun saya kira semua pria itu tuh senang dikasihi oleh istrinya. Dan istri apakah karena sudah dipenuhi kebutuhan dikasihnya tidak usah direspek atau dihormati oleh suaminya? Saya kira
2: tetap
1: ya sama.
2: Butuh juga ya.
1: Butuh sekali ya istri itu menerima penghormatan ya respek dari suaminya. Tapi ya secara umum boleh ya kita kaitkan dengan kebutuhan emosional itu. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, saya kira yang sedang Tuhan bicarakan bukanlah kebutuhan emosionalnya pria dan wanita. Melainkan itu ya, Tuhan sedang membicarakan bagaimanakah keluarga itu tuh bisa berdiri dalam kondisi harmonis. Bagaimanakah keluarga itu tuh mengatur dirinya. Aturan-aturan pedoman apakah yang bisa dijalankan ya oleh suami dan istri. Nah, Paulus kemudian memberikan rumusnya. Rumusnya adalah relasi Kristus dan jemaat, yaitu relasi kepemimpinan. Namun roda kepemimpinan itu tuh dijalankan dengan kasih. Maka Paulus berkata, suami kasihi, sebab kalau engkau tidak mengasihi istrimu, roda kepemimpinanmu macet. Seolah-olah begitu.
0: Tapi ada seringkali ini, Pak Paul, suami itu yang pertama-tama sulit mengungkapkan kasihnya. Karena ditanya, dia mengasihi istrinya, cuman mengekspresikan kasihnya kepada istrinya itu dia
2: kaku, ya.
0: Mengalami kesulitan, sehingga istrinya juga merasa bahwa suaminya tidak mengasihi dia. Nah, lalu ada lagi kasus yang baru saja teman saya itu ceritakan, istrinya itu menggunakan senjata kasih itu tadi, Pak Pol. Suaminya ditanya, kamu mengasihi aku enggak? Ya mengasihi, ini pengantin baru ceritanya. Lalu istrinya minta supaya tabungan suaminya itu dibalik nama menjadi istrinya. Namanya istrinya gitu, Pak Paul. Dia merasa diperalat ini di sini, si suami ini. Itu bagaimana, Pak?
1: Dalam hal ini saya kira si suami memang perlu ya menjadi pemimpin yang berhikmat, yang bijaksana ya. Yaitu pertama-tama ya dia ingin tanya kepada si istri, mengapakah tabungan ini harus diserahkan atas namamu? Masalahnya bukan si suami tidak rela. Pertanyaannya, kenapa si istri menuntut itu? Nah, saya kira tuntutan si istri mudah-mudahan ya tidak ada yang lebih buruk dari ini ya. Tapi saya kira bisa jadi memang ya ada motif tertentu ya. Yaitu ingin menguasai harta si suami. Nah, memang dalam pernikahan, harta suami dan istri menjadi harta bersama ya. Namun, kalau sampai seseorang menuntut bahwa ini harus menjadi hakku, itu ya cukup mendebarkan jantung menurut saya. Membuat saya juga berpikir apa artinya ya. Apa artinya di belakang ini nih? Kok hampir harus menuntut seperti itu? Jadi sebaiknya apa yang dilakukan dalam kasus seperti ini? Si suami harus bertanya kepada istrinya, apakah kalau saya membagikan harta, ini adalah pertanda saya mengasihi kamu? Kalau dia berkata iya, wah memang dia salah pilih istri. Dia salah pilih istri benar-benar. Sebab dalam kasus itu benar-benar si istri mengukur cinta dari segi harta, materi di sini nih. Nah, jadi saya kira harus disoroti dari sudut itu juga. Meskipun setelah itu, seorang suami juga harus memang menciptakan rasa aman buat istrinya bahwa hartaku hartamu. Hmm. Dan kau boleh memakai uang, memang kalau itu perlu dan itu baik, engkau boleh pakai meskipun itu atas namaku. Jadi apakah perlu langsung atas nama dua orang dan sebagainya? Memang tidak terlalu perlu. Sebab yang penting bukannya atas nama dua orang. Yang penting kedua hati itu sudah menjadi satu. Sehingga milik bersamalah yang menjadi konsep dalam pernikahan itu. Yang satu punya akses terhadap harta yang satunya. Namun sekali lagi kalau sudah mulai memunculkan tuntutan, ini harus namaku, ini harus namaku, saya memang agak ini ya, ragu-ragu ya, motivasi di belakang itu tuh kok tampaknya tidak lagi murni.
0: Ya, jadi pertanyaan si suami adalah bagaimana saya itu bisa mengekspresikan kasih saya tanpa dimanipulir oleh istrinya gitu Pak Paul.
1: Dalam kasus seperti itu saya kira si suami ya harus menegaskan bahwa dalam soal uang ini masalahnya bukan saya tidak memberikan, masalahnya adalah engkau menuntut. Jadi saya akan balik begitu, masalahnya bukan saya tidak memberikan, tapi masalahnya engkau menuntut. Nah ini yang membuat saya tidak nyaman. Nah kalau tentang kasih sayang, ayo kita berkomunikasi, berdialog, apa hal-hal yang bisa saya perbuat untuk membuat engkau merasakan kasih sayangku kepadamu. Ya, kalau dia berkata, ya hartamu itu, wah memang berarti salah pilih pria itu. Sungguh-sungguh salah pilih istri.
2: Ada kemungkinan nggak Pak Paul kalau dari kasus tadi si istri mungkin melihat dari pengalaman-pengalaman buruk di lingkungan entah orang tua atau teman dekat atau saudara yang kasusnya misalnya si istri tahu-tahu ya ditinggal pergi lalu si pria menikahi wanita lain dan sebagainya lalu si hidup si istri jadi morat-marit begitu. Nah jadi dia sangat khawatir jadi dia jaga-jaga jauh-jauh hari begitu. Kalau terjadi apa-apa dengan diriku, saya masih punya entah deposito kah, entah apa untuk menjamin hari depan saya nih, Pak Paul. Jadi makna kasih bagi si istri harus ada jaga-jaga ini dan itu gitu loh, Pak Paul.
1: Inilah yang menyedihkan, tapi ini memang fakta ya, Bu Wulan ya, bahwa yang terjadi adalah kita terlalu sering melihat pria tidak bertanggung jawab dan jahat.
2: Betul.
1: Jadi menyia-nyiakan istri ya. Sehingga istri akhirnya ya sulit mengembangkan cinta yang murni. Akhirnya cinta itu tuh merupakan transaksi ya. Yaitu aku berikan, engkau memberikan. Aku mendapatkan, bukan saja engkau mendapatkan. Nah jadinya itu suatu transaksi. Artinya adalah penurunan kadar kasih seperti yang Tuhan inginkan ya. Maka sekali lagi intinya adalah sebelum menikah pilihlah dengan benar, dengan baik-baik. Kalau kita menikah dengan kecurigaan-kecurigaan seperti itu, bagi saya ya buat apa menikah? Tidak lebih baik tidak ada pernikahan itu, jangan menikah dengan orang tersebut. Jadi kita memilih dengan baik sehingga waktu kita menyatu kita memang siap ya untuk menyerahkan, untuk berbagi, untuk percaya, karena kita tahu kita akan juga diayomi. Nah dengan pria yang seperti itulah kita menikah. Ya, jangan sampai salah pilih jadinya.
0: Ya, bagaimana Pak Paul dengan pengertian bahwa kami sebagai suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus yang menyerahkan dirinya bagi jemaatnya gitu Pak Paul?
1: Oke, mengasihi berarti menyerahkan diri bagi istri ya. Ini firman Tuhan nih, karena disamakan dengan Kristus yang menyerahkan diri bagi jemaat. Artinya apa? Bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi istri. Jadi kalau orang berkata enak jadi suami, nah itu konsep duniawi, jadi suami. Sebab kalau kita memahami firman Tuhan, si suami dituntut oleh Tuhan sangat besar. Dia harus berani mengorbankan kepentingan pribadi demi istri ya, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, mengasihi berarti melakukan apa yang baik bagi istri. Seperti itu tuh arti mengasihi dan menyerahkan diri ya. Nah, firman Tuhan juga dalam sambungannya di Efesus pasal 5 tadi itu membahas tentang mengasihi, yaitu menguduskan istri menjadi tanpa cacat celah. Dalam pengertian apa? Saya kira sama, yaitu menumbuhkan istri menjadi diri yang terbaiknya. Ya. Jadi dalam relasi dengan kita sebagai suami, istri kita itu bertumbuh menjadi diri terbaiknya. Ya, suami diminta untuk merawat istri ya di sini ya. Jelas Alkitab berkata menguduskannya menjadi suatu persembahan yang tanpa cacat celak ya. Jadi diminta untuk merawat istri bukan untuk merusak istri ya. Sehingga kebutuhannya baik emosional maupun jasmania terpenuhi dan si istri bisa hidup dengan tentram. Dalam pertemuan saya dengan klien ya yang membutuhkan bantuan konseling, saya memang ya seringkali harus bertemu dengan istri secara alegoris ya, secara perumpamaan saya katakan penuh dengan kerut-kerut, penuh dengan cacat. Maksudnya adalah mereka penuh dengan tekanan hidup ya. Mengapa? Sebab suami mereka tidak merawat mereka, tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Malahan yang sering terjadi ya disia-siakan, dikhianati. Nah jadi mereka bukan menjadi persembahan yang kudus tanpa cacat, justru menjadi penuh dengan kerut-merut ya, penuh dengan tekanan-tekanan. Jadi sekali lagi ya, keindahan itu tuh akhirnya dirusakkan oleh si suami. Nah, ini adalah justru yang Tuhan larang. Maka Tuhan katakan, engkau harus mengasihi istri, merawatnya, nah, menjadikannya seperti persembahan yang tanpa cacat itu.
0: Ya, secara apa? Konkret gitu Pak Pol. Penyerahan diri suami kepada istri itu seperti apa Pak Pol?
1: Misalkan dalam pengambilan keputusan, si suami selalu harus memikirkan juga kepentingan istri. Seringkali kita ini sebagai pria ya, dalam mengambil keputusan kita jalan sendiri. Kita mengabaikan apa yang baik bagi istri kita pula ya. Nah, yang Tuhan minta adalah sebagai pemimpin yang baik, yang Kristiani, kita memikirkan kepentingan istri kita pula. Misalkan gara-gara mendapatkan promosi kerja, kita harus pindah. Tapi kalau kita pindah, kita itu tuh ya tahu ya bahwa istri kita itu akan sangat-sangat sengsara. Karena dia harus kehilangan keluarganya atau apa. Nah, kita harus memberi kesempatan kepada istri kita menggumuli. Ya, tidak langsung kita menetapkan akan pindah. Kamu ikut saya. Karena kamu istri, kamu harus tunduk. Enggak. Pemimpin yang dimaksudkan oleh Tuhan, pemimpin yang memikirkan kepentingan istrinya. Jadi dia harus bertanya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Saya tidak setuju. Nah, biarkanlah bergumul dalam ketidaksetujuan itu tuh. Kalau sampai akhirnya istri bersedia pindah, ya baru pindah. Kalau memang tidak bersedia, saya kira memang harus ada suatu pengorbanan. Ya, kalau kita putar situasi juga sama. Misalkan, istri kita yang ingin pindah, kita nggak ingin pindah. Nah, kita mau nggak dipaksa pindah? Kita pun mungkin juga berat. Nah, maka berikan waktu ya. Berdialoglah terus, lihat pilihan-pilihan yang di sana dan sebagainya. Baru akhirnya ambil keputusan bersama.
2: Pak Paul, kalau kembali ke penjelasan tadi Pak Paul tentang merawat atau memenuhi kebutuhan istri ya Pak Paul. Kenapa ya kalau saya perhatikan gitu lebih banyak pria memenuhi mengkaitkan masalah ini dengan mencukupkan kebutuhan secara materi aja gitu. Kebutuhan emosi itu seolah-olah ya itu bahkan terabaikan banget begitu, terlebih lagi bagi masyarakat Chinese gitu ya, yang Toto begitu.
1: Kebanyakan pria memiliki keterbatasan ya, memahami alam perasaan dan alam pikiran. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan itu sesuatu yang asing buat pria. Itu memang adalah saya kira keterbatasan pria. Oleh karena itu waktu istri berbahasa emosi, si suami itu tuh tiba-tiba keluh, tidak bisa menanggapi ya dengan bahasa emosi yang sama ya. Nah inilah gap yang ada memang antara suami dan istri. Jadi ya si istri bisa menolong si suami ya, mengajarkan inilah yang saya butuhkan. Kalau saya lagi merasakan begini, ya yang saya rindukan darimu adalah ucapan-ucapan seperti ini. Atau sentuhan-sentuhan seperti inilah yang aku sebetulnya dambakan darimu. Jadi istri memang perlu ya memberikan pengajaran-pengajaran seperti ini. Agar suaminya akhirnya bisa ya lebih peka dengan apa itu yang menjadi kebutuhan si istri.
0: Memang buat suami itu sebenarnya lebih gampang memenuhi kebutuhan-kebutuhan materialnya daripada memenuhi kebutuhan emosionalnya itu, Pak Pol.
1: Betul, karena sekali lagi memang ya dunia emosi buat kebanyakan pria adalah dunia yang asing ya. Jadi daripada harus memasuki dunia yang asing, pria kebanyakan ya tidak lagi memasukinya.
0: Tapi belajar untuk memberikan itu saya memahaminya sebagai suatu pengorbanan itu.
1: Itu pun pengorbanan, betul. Ya. Berarti dia harus berani mendengarkan permintaan istrinya yang dia tahu dia belum bisa lakukan. Kadang-kadang karena dia tidak bisa lakukan dan diminta, dia marah. Ya, pria kadang-kadang begitu. Daripada mengakui bahwa, iya saya kesulitan. Nah, lebih baik ya pria atau suami berbicara terus terang kepada istrinya. Saya kesulitan. Saya tidak memahami tentang perasaan. Jadi tolonglah saya. Nah, kalau itu dikomunikasikan seperti itu, saya kira istri pun juga lebih rela ya memberikan bimbingannya kepada suami dalam hal ini.
0: Ya, Pak Pol, dalam hal apa mengorbankan dirinya untuk istri, Pak Pol ya, itu bagaimana terhadap hubungannya suami terhadap anak-anak gitu. Jadi sebagai seorang ayah gitu, yang dilihat anak itu seolah-olah ayahnya ini orang yang lemah gitu loh, Pak Pol.
1: Nah, otomatis suami itu tuh waktu mengasihi ya, tidak mengasihi membabi buta sehingga kehilangan prinsipnya pada kebenaran. Oh jangan, kalau salah, salah, benar, benar. Bahkan kalau dalam keluarga ya, misalnya anak-anak sudah mulai besar dan jelas istri salah, suami kadang-kadang dituntut untuk bisa berkata, betul, mama salah. Daripada membela-bela mama di depan anak-anak bahwa mama tidak salah dan sebagainya, saya kira anak-anak akan tambah kecewa ya dengan papanya kok malah membela yang salah begitu. Jadi ada waktunya seorang suami akan berkata, salah. Dan ini adalah wujud dari kepemimpinannya dia. Tuhan menunjuknya juga sebagai imam di rumah, imam yang bisa juga menunjukkan arah. Jadi sekali lagi, mengasihi tidak berarti membabi buta, mengikuti seperti kambing dicocok hidung atau kerbau dicocok hidung. Enggak. Justru ya ada kalanya suami memberikan arah dan harus seperti ini. Dan saya kira dalam kasih ya, kalau dibagikannya dengan kasih, istri pun menghargai suami yang bisa memberikan arah. Kadang-kadang dalam konseling, inilah yang saya dengar dari wanita tentang suami mereka ya, yaitu karena suami itu tuh tidak begitu memperhatikan tentang keluarga mereka, suami itu tuh jarang sekali tuh memberikan arah, harusnya begini dan sebagainya. Dan istri seolah-olah kehilangan panduan. Dia membutuhkan suami yang menjadi kepala. Nah, kadang-kadang justru suami-suami ini sama sekali tidak berfungsi sebagai kepala. Maunya jadi jempol, ikut-ikutan aja. Kaki kemana ikut situ.
0: Iya, ketergantungan memang muncul dari pihak suami ini. Kalau memang istrinya itu biasa lalu mengarahkan gitu, Pak Pol.
1: Iya.
0: Jadi dia lebih baik seolah-olah jadi tidak berinisiatif gitu.
1: Iya. Jadi sebisanya suami ya memberikan pendapat ya. Jangan akhirnya semua bergantung pada istri. Oh tidak. Karena respect istri itu tuh dibangun di atas ya inisiatif si suami ya. Namun kebergantungan, walaupun ya suami itu harus mendengarkan juga masukan istri, sekali lagi kita harus ingatkan, jangan sampai kebergantungan suami kepada istri itu melebihi kebergantungan suami kepada Tuhan. Pokoknya istri yang bisa ngatur dah, yang penting beres deh gitu. Tuhannya di nomor dua. Seolah-olah ya tidak perlu ada Tuhan, yang penting ada istri saya yang bisa ngatur semuanya akan beres. Nah itu kalau sampai seperti itu saya kira salah.
2: Pak Pol, konteks ini kayaknya cocok dengan ada seringkali muncul slogan-slogan dikatakan ada kelompok pria-pria atau suami yang takut istri begitu. Sebenarnya batasannya gimana sih, Pak Pol? Karena bagi kelompok yang lain, mereka menganggap, enggak, ini wujud saya mengasihi istri kok. Saya bukan takut pada istri, begitu. Tapi bagi pria yang lain, loh, kamu tuh enggak jantan, kamu takut istri, ngambil keputusan aja kamu harus nanya istri dulu, telepon dulu, begini, begini, begini, gitu.
1: Memang itu adalah buah dari buah. Itu adalah buah ini ya, budaya yang yang keliru ya, bahwa suami itu tuh seperti raja ya, dan raja itu tuh tidak perlu dibisiki oleh siapapun. Tapi kita tahu raja yang tidak menerima masukan dari tangan kanan, tangan kirinya atau penasihatnya, raja yang bodoh. Justru suami yang bijaksana, suami yang bersedia menerima masukan dari istrinya. Dan bahkan kalau anak-anak sudah mulai besar, dari anak-anaknya sekalipun. Sebab mungkin mereka melihat dari sisi mereka yang kita luput untuk melihatnya. Jadi sebagai seorang suami, saya ingin menghimbau kepada para suami yang lain, jangan takut untuk mendengarkan masukan istri. Jangan takut ya, berikan kesempatan, karena itulah yang dirindukan oleh istri juga. Mereka berbagian dalam kehidupan keluarga ini. Namun kita juga harus berfungsi sebagai kepala. Kita juga harus menetapkan arah. Kita harus berani mengambil keputusan ya. Dan jangan takut kita itu tuh berargumen dengan istri kita. Ada kalanya yang dikatakan takut istri adalah ya takut berargumen dengan istri. Wah, nanti ribut lagi. Oh enggak. Kalau untuk hal yang benar, bagi saya, ribut ya ribut dengan istri, ya tidak apa-apa. Tapi justru dengan kita berani ribut, kita menunjukkan bahwa kita kepala dan kita tidak dengan begitu saja akan mengikuti pendapat istri. Kalau kita yakin ini benar, kita akan bela juga.
0: Ya, Pak Paul, kalau pada kesempatan yang lalu, itu ada batasan istri tunduk kepada suami, itu asal tidak melanggar perintah Tuhan gitu Pak Paul ya.
1: Iya.
0: Yang tidak bertentangan dengan kalau suami mengasihi istri, batasannya seperti apa Pak?
1: Sama Pak Gunawan, yaitu jangan sampai suami mengasihi istri melebihi ya kasihnya kepada Tuhan. Mengasihi itu artinya mendahulukan ya, tadi kita sudah singgung ya. Mendahulukan kepentingan. Tapi jangan sampai kita mendahulukan kepentingan istri di atas Tuhan. Jangan sampai istri meminta kita melakukan hal-hal yang salah, kita lakukan demi cinta kepadanya. Padahal itu melanggar kehendak Tuhan. Oh tidak, suami yang seperti itu tidak berjalan di rel yang Tuhan kehendaki.
0: Dengan kata lain, keharmonisan keluarga itu tercapai apabila suami istri ini tunduk kepada Tuhan.
1: Pada akhirnya itu benar. Ya, dua-dua memang harus tunduk kepada Tuhan. Itulah dasar utamanya.
0: Baik ketaatan maupun mengasihinya,
1: betul.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk kesempatan perbincangan kali ini, juga Ibu Wulan. Terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna mengasihi suami kepada istri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami persilakan Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh

ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tema menerima keselamatan. Menerima keselamatan. Nah, saudara pendengar, mari kita bersama-sama menyimak yang menjadi landasan tema kita kali ini, yaitu Roma 10 ayat 4 sampai 13. Sekali lagi, Roma 10 ayat 4 sampai ke 13. Saya akan membacakan untuk saudara. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman sebagai landasan kita bersama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan saudara kami. Kami serahkan pimpinan Tuhan dalam acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema tadi menerima keselamatan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, rupanya bagi kita sebagai manusia, keselamatan adalah hal yang paling penting dan diutamakan di dalam hidup ini. Dalam perjalanan, kita seringkali didoakan supaya dalam perjalanan selamat, dalam membangun rumah,

bekerja dan sebagainya, tapi keselamatan ini menyangkut ketika kita sudah berada di ambang kematian. Artinya keselamatan itu kita bukan mati untuk selamanya, tetapi ketika kita mati, itulah gerbang kehidupan kekal bagi kita. Saudara, oleh karena itu Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Hal-hal yang penting. Dikatakan bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa artinya ini? Artinya apa-apa yang ditulis di dalam hukum Taurat. Kristus, Yesus Tuhan itu adalah penggenapannya. Kebenaran akan diterima bagi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka Paulus dalam hal ini penting. Dia menulis sesuatu, menulis di dalam ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan, penerimaan sangat penting apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Saudara pendengar, di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana Yohanes menuliskan sesuatu yang penting. Ia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau saudara mendengar bunyi firman Tuhan ini, apa yang ada di dalam benak saudara? Firman Tuhan ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, mengasihi manusia. Kasihnya ditunjukkan di dalam kehendaknya. Dia tidak menghendaki manusia mengalami kebinasaan kekal. Bagaimana caranya supaya manusia tidak mengalami kebinasaan kekal itu? Bagaimana caranya manusia supaya mengalami menerima keselamatan itu? Tidak ada cara lain yang diberikan kepada manusia. Ia membuka jalan keselamatan bagi manusia. Siapa yang melewati jalan itu, percaya kepada jalan itu, maka orang itu akan diselamatkan. Caranya bagaimana? Yaitu Tuhan Allah Bapa memberikan Yesus Kristus untuk menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Jadi saudara-saudara, Allah menawarkan keselamatan dengan jalan yang mudah, sangat sederhana. Jika saudara dan saya mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka keselamatan akan Anda peroleh. Keselamatan Anda terima dan hidup Anda dijamin akan bersama-sama Allah di surga nanti. Roma menulis, karena dengan hati orang percaya dan di

dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, enak jalan yang dianugerahkan kepada kita. Allah memang benar-benar mengasihi kita. Dan Paulus menulis ini untuk meyakinkan jemaat di Roma, meyakinkan orang-orang Roma bahwa Allah sudah menyediakan jalan untuk keselamatan bagi semua orang. Hanya caranya, hanya syaratnya adalah mereka mau percaya. Percaya akan jalan keselamatan yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu melalui Yesus Kristus. Sederhana kan? Tidak berbelit-belit kan? Kalau kita mencoba hidup berdasarkan hukum Taurat, kita memang tidak mampu. Tidak ada kekuatan kita bisa melakukan segala aturan yang telah ditulis di dalam hukum Taurat. Tuhan tahu kemampuan kita. Dan ternyata dalam perjanjian lama, banyak orang gagal melakukan hukum Taurat ini. Oleh karena kasihnya, Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Kasih yang begitu besar. Tidak main-main. Pengorbanan yang besar. Anaknya yang tunggal diserahkan untuk penebusan dosa dunia ini. Bagi yang mengaku dengan mulut, menerima Dia, percaya kepada Dia, Yesus Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka orang yang percaya itu akan diselamatkan. Sangat sederhana. Mengakui, percaya. Saudara pendengar, bagaimanakah saudara? Apakah saudara sudah diselamatkan? Kesempatan diberikan kepada saudara. Memang patut disayangkan. Patut disayangkan bahwa tidak semua menerima uluran tangan Allah ini. Pintu yang dibukakan bagi semua orang, tidak semua menerimanya. Mungkin mereka karena gengsi. Keselamatan kok murah begitu. Diberikan dengan cuma-cuma. Saya akan mencari sendiri. Tidak mau yang cuma-cuma. Ya, ini keangkuhan. Keangkuhan yang menolak keselamatan yang diberikan Allah dengan sederhana dan gampang. Dia mau mencari yang sulit. Ya, dipersilah. Silakan. Mereka tidak mau menerima. Tidak mengaku Yesus seperti yang diharapkan oleh Allah. Keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma tidak bisa diterima. Dan inilah kebanyakan manusia. Mereka berupaya dengan sendirinya, dengan kekuatan sendiri, dengan kebijakan sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. Saudara, mereka tidak percaya akan firman Tuhan yang mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Saudara, kisah Rasul 4:12 sangat jelas bahwa keselamatan itu tidak ada di siapapun. Dan ini ditulis. Ini menjadi pedoman bagi semua orang yang membaca. Ini menjadi pedoman bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, berita keselamatan ini saya sampaikan kepada saudara. Saya sampaikan kepada siapapun yang mendengar berita ini.
Dan inilah suatu kesempatan bagi saudara. Terserah bagi saudara mau menerima berita yang saya sampaikan ini atau tidak. Itu tidak jadi masalah bagi saya. Kalau saudara mengeraskan hati dan sengaja tidak mau mendengar, itu juga masalah saudara. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, memang ada orang yang berkata kepada saya, "Pak, Bapak enggak usah repot. Enggak usah berbicara masalah keselamatan. Bapak tahu, pendapat saya, orang kalau sudah mati itu selesai. Enggak ada itu neraka. Enggak ada itu surga, itu omong kosong," katanya gitu. Ya, silakan. Ya kalau memang tidak ada surga, tidak ada neraka, Yesus tidak akan datang di dunia ini. Para nabi enggak perlu datang memberitakan kebenaran supaya orang menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mengapa kalau tidak ada, Yesus harus berkata tentang surga? Yesus harus berkata tentang neraka, penyiksaan. Saudara, ini Yesus yang datang dari sana. Pikiran yang mengatakan bahwa kalau sudah mati, berakhir segalanya, itu salah besar. Makanya saya sangat menyesal ketika saya mendengar tetangga saya yang masih muda punya anak satu cantik, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan mengikat lehernya dan terjun menggantung diri. Akhirnya memang mati. Dia tidak tahu bahwa di balik kematiannya masih harus mempertanggungjawabkan kepada si pemberi nyawa. Jangan membunuh, termasuk membunuh diri sendiri. Mestinya apapun masalah yang dihadapi, dijalani saja. Kalau kita percaya, kalau kita bersandar, kalau kita memiliki kekuatan dari Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap memiliki jalan keluar. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa orang yang memiliki pendapat mati itu semuanya berakhir, itu salah besar. Surga neraka, saudara, saya kasih tahu kepada saudara, surga neraka adalah realita yang harus dihadapi setiap orang setelah kematian. Itu realita. Pikirkan baik-baik sebelum terlambat. Keputusan saat ini menentukan tempat tinggal kita kelak. Jangan sampai kita tersesatkan dengan pola-pola pikir. Kita dibutakan oleh ilah zaman ini, kata Paulus. Saudara, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kata Tuhan Yesus, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saudara bisa menemukan ayat ini di dalam Matius 10 ayat 32-33. Saudara pendengar, saya akan menutup pertemuan ini dengan kesaktian saya ketika saya harus menjaga seorang tua-tua jemaat yang sedang akan menghadap kepada Bapa di surga.
Banyak saudara-saudara yang merubung yang ada di rumah itu. Saya ketika itu datang. Oh Pak Budi, mari Pak. Dan orang yang sedang tergeletak di tempat tidur itu, dia mengulurkan tangannya. Aduh guru saya, Pak Budianto, katanya. Maafkan Pak, saya agak kotor. Oh tidak Pak, tidak. Pak, saya minta pamit kepada Bapak. Saya akan menghadap Tuhan. Oh begitu. Tetapi Pak, kenapa gelap begini? Kok gelap sekali? Saya tidak tahu jalannya kemana ini. Saya kaget. Hati saya berdesir. Loh, orang ini tiap minggu ke gereja tanpa absen. Tiba-tiba ketika dia harus dijemput maut, mengatakan kegelapan. Bagaimana itu? Percaya yang kepada Yesus. Saya berkata begitu dalam hati. Tetapi saya katakan, Pak, Bapak ini kan akan menghadap hal yang bersifat rohani. Iya Pak Budi. Oleh karena itu saya sarankan, pandanglah dengan mata rohani. Lihatlah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jaminan keselamatan Bapak. Jadi jangan melihat dunia. Dunia tidak bisa menyelamatkan Bapak, hanya Tuhan saja. Orang itu diam sejenak. Yesus, Yesus. Aduh Pak Puji, kata kaget saya. Saya sudah dijemput Pak. Wah, indah sekali. Sangat indah Pak Puji. Terima kasih Pak Puji sudah mengajar saya tentang jalan keselamatan. Di dalam Yesus, saya dijemput bersama dengan orang-orang yang indah, cakep, cantik. Wah, terima kasih Pak Budi. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada saya. Dan dengan senyum itu, dia meninggalkan raganya yang sudah tua. Saudara pendengar, saya melihat sendiri. Saya menjaga sampai nyawa itu hilang dari raga. Dan dia meninggalkan senyum bahwa dia bersatu dengan Yesus yang menjamin dia bahwa dia akan ada di sana bersamanya. Di tempat yang indah, di tempat yang mulia, yang di dunia ini tidak ada yang bisa membanding. Saudara, bagaimana saudara? Apakah saudara sudah memegang keselamatan ini? Terimalah Yesus, dan saat ini adalah waktu bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa pada kali ini kami mendengarkan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Roh Tuhan saja yang berkarya di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berdoa.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa dosa Adam membawa pengaruh, membawa dampak bagi seluruh keturunannya. Karena Adam berdiri bukan hanya sebagai seorang individu, tetapi dia berdiri sebagai kepala yang mewakili seluruh keturunannya kelak. Sehingga kegagalan Adam menjadi kegagalan semua orang. Hari ini kita akan belajar apa saja pengaruh atau dampak dosa Adam bagi keturunannya. Alkitab mengajarkan dua hal yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, pengaruh dosa Adam bagi seluruh keturunannya adalah dari sisi status. Status hukum di hadapan Allah. Adam bersalah di dalam perjanjian, seluruh keturunannya turut bersalah di dalam perjanjian itu. Dan secara legal, secara hukum, karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Secara hukum di hadapan Allah, Allah memandang semua manusia sebagai orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai orang-orang yang secara hukum dianggap bersalah oleh Allah, maka kita semua layak untuk menerima hukuman. Kita semua layak dan menantikan hukuman kekal di dalam neraka. Dan Alkitab berkali-kali membicarakan tentang hal itu, bahwa orang-orang yang berdosa sudah sepantasnya untuk dihukum. Ini merupakan hal yang bersifat objektif di luar diri kita, dalam arti seperti itu. Mungkin kita tidak merasa, mungkin kita tidak sadar, tetapi faktanya tetap secara objektif ada di mata Allah, bahwa semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Secara status kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang kedua, dampak atau pengaruh dosa Adam bagi semua keturunannya adalah dari sisi natur. Manusia berdosa bukan hanya dari sisi status secara legal, sesuatu yang terjadi secara objektif, sesuatu yang terjadi di luar diri manusia, tetapi juga dari sisi natur di dalam diri manusia. Maka manusia juga mewarisi dampak dosa Adam. Dan karena ini bicara tentang natur manusia, maka seluruh natur manusia itu sudah teracuni oleh dosa. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa manusia kecenderungan hatinya sudah sejak awal kepada kejahatan. Jadi kecenderungan hati manusia selalu kepada kejahatan. Di dalam Matius 15 Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu yang jahat muncul dari hati manusia. Bukan hanya hati manusia yang tercemar oleh dosa. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-18, maka saudara di sana melihat Paulus mengutip dari satu kitab, dari satu teks di dalam kitab Mazmur, dan dia menyebutkan orang-orang yang berdosa, yang tidak mencari Allah, yang tidak berakal budi, mereka naturnya sudah rusak oleh dosa. Paulus menyebut kerongkongan mereka, Paulus menyebut tentang bibir, mulut, Paulus menyebut tentang kaki mereka. Seolah-olah seluruh aspek hidup kita sudah teracuni oleh dosa. Dan memang demikian, seluruh natur kita teracuni oleh dosa. Di dalam Efesus pasal yang ke-4, kalau saudara membaca ayat 17 sampai 19, Paulus bicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Paulus mengatakan tentang pikiran mereka, mengatakan tentang perasaan mereka. Jadi pikiran mereka, perasaan mereka juga sudah teracuni oleh dosa. Sehingga apa yang dihasilkan tidak ada yang baik. Yang dihasilkan adalah hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mengapa? Karena natur manusia adalah natur yang berdosa. Nah, saudara, saya sungguh ingin kita memahami ini. Secara objektif kita mendapatkan dampak dari Adam, yaitu dari sisi status kita.
Secara subjektif kita juga mendapatkan dampak dari dosa Adam, yaitu dari sisi natur kita. Dan saya ingin kita melihat ini sebagai hal yang sangat serius bagi kita. Kalau memang kita secara status dianggap bersalah oleh Allah, maka bagaimana kita bisa pada akhirnya dianggap tidak bersalah, dianggap benar oleh Allah? Jelas bukan karena perbuatan kita. Karena bagaimana bisa kita dibenarkan karena perbuatan kita, sedangkan natur kita adalah

kelihatannya baik, tapi di tangan manusia yang berdosa, pada akhirnya menjadi berdosa. Karena natur kita, di dalam diri kita sudah berdosa. Status kita berdosa, natur kita berdosa. Tidak ada yang kita bisa lakukan untuk diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, Allah tidak membiarkan kita seperti itu. Allah menyelesaikannya dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membenarkan kita orang-orang yang berdosa sehingga melalui iman kepada dia maka kita diperhitungkan sebagai orang benar. Bukan karena kita benar-benar benar tetapi karena iman kepada Kristus kita benar-benar diperhitungkan sebagai orang benar. Dan itulah sukacita kita di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan semoga pujian yang sudah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Ya, hari ini topik kita adalah apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bersama-sama membahas bagaimana penjelasan dari jawaban pertanyaan ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan iman, batasan yang ada tampaknya sangat jelas. Batasan tersebut juga terlihat tidak dapat dikompromikan. Seorang Kristen sejati harus berpasangan dengan orang Kristen yang sejati pula. Tetapi bagaimana dengan perbedaan doktrin? Satu iman, beda keyakinan. Apakah perbedaan ini penting untuk dipertimbangkan dalam suatu hubungan? Doktrin merujuk pada kumpulan ide atau keyakinan yang dianggap benar. Dalam banyak hal, orang hidup sesuai dengan doktrin yang mereka pegang. Doktrin mempengaruhi penilaian, pengambilan keputusan, maupun sikap terhadap suatu keadaan. Pendengaran dikasih Tuhan, nilai penting doktrin dalam pacaran dan pernikahan tidak boleh diremehkan. Beberapa pertengkaran serius dalam pernikahan terjadi karena perbedaan doktrin. Sebagai contoh, ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar hebat gara-gara anaknya sedang sakit keras. Sang istri mendesak suaminya untuk mencari hutang dan membawa anak itu ke rumah sakit. Dia berpikir bahwa Allah dapat memberikan pertolongan melalui banyak cara. Namun di sisi lain, sang suami menganggap tindakan itu sebagai hal yang tidak beriman. Dia yakin bahwa mujizat pasti terjadi. Dia memandang berhutang pada orang lain, tidak peduli alasan dibaliknya adalah sebagai dosa, karena menyandarkan diri pada manusia. Pendengaran dikasihi oleh Tuhan, di sini jika perbedaan doktrinal yang ada terlalu fundamental dan tajam, hal itu pada gilirannya akan berdampak negatif pada anak-anak. Kebingungan pasti menghinggapi pikiran mereka. Hal lain yang lebih meresahkan adalah sikap mereka terhadap perbedaan doktrinal. Di satu sisi, seandainya orang tua tidak pernah memusingkan perbedaan doktrin mereka, anak-anak bisa saja beranggapan bahwa doktrin manapun yang diyakini seseorang benar-benar tidaklah penting. Di sisi lain, jika orang tua sering bertengkar gara-gara doktrin, anak-anak pun bisa memandang doktrin sebagai sumber masalah yang sebaiknya dihindari. Pendengaran dikasihi Tuhan, kesamaan doktrinal membantu suami dan istri untuk bertumbuh secara rohani dengan lebih baik. Mereka mendengarkan khotbah yang sama, mereka meyakini kebenaran-kebenaran yang sama. Mereka pun memandang segala sesuatu dengan kacamata yang sama. Apakah kesamaan doktrinal menjamin tidak ada pertengkaran dengan pasangan? Ya tentu saja tidak. Keharmonisan tidak hanya ditentukan oleh aspek doktrinal. Ada banyak faktor lain yang turut berperan. Bagaimanapun, paling tidak kesamaan doktrinal bisa mengurangi peluang pertengkaran dan menyediakan sebuah perspektif yang seragam dalam menyikapi persoalan. Harus digarisbawahi bahwa doktrin bukan hanya objek pengetahuan, melainkan perspektif untuk mengetahui segala sesuatu. Pendengaran dikasihi Tuhan, di sini ada beberapa doktrin penting yang perlu diselaraskan. Yang paling mendasar adalah otoritas Alkitab sebagai standar kebenaran. Suatu kali ada seorang pemuda yang sangat ngeroh. Dalam tanda petik, pemuda ini mempunyai keyakinan bahwa hidupnya harus benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Pemuda ini menjalin asmara dengan seorang pemudi yang cukup paham teologi. Si pemuda terbiasa mengandalkan apa yang dinamakan penglihatan, nubuat, ataupun bisikan roh dalam mengambil sebuah keputusan. Apa yang benar bagi dia adalah apa yang secara supranatural dinyatakan oleh Roh Kudus. Si pemuda mengandalkan kitab suci dalam segala sesuatu. Alkitab pun ditafsirkan dengan teliti sesuai maksud penulis Alkitab. Tidak asal kutip untuk mendukung suatu gagasan. Dan semakin lama mereka menjalin hubungan, semakin mereka sadar bahwa perbedaan itu bukan sekedar perbedaan gereja.

ataupun cara ibadah. Tetapi ini merupakan perbedaan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka secara signifikan. Hubungan mereka pun akhirnya kandas bebatuan cadas. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di sini Alkitab tidak anti terhadap hal-hal yang supranatural seperti penglihatan, nubuat, dan bisikan Roh Kudus. Walaupun demikian, Alkitab yang sama juga memberi peringatan yang keras bagi mereka yang suka berkanjang pada penglihatan. Kita bisa membaca di Kolose pasal 2 ayat yang ke-18. Iblis pun seringkali menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Dan di sini diperlukan kejelian dalam menguji setiap roh. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Pendengaran dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak mungkin memberikan pernyataan yang bertentangan dengan firman Allah. Tugas roh adalah mengingatkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sudah memadai bagi pertumbuhan rohani. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Orang Kristen tidak boleh tergila-gila dengan hal-hal yang tidak diungkap oleh Allah di dalam Alkitab. Ulangan 29 ayat 29. Dan yang tidak kalah mendasar adalah keyakinan pada Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Seseorang tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sejati tanpa memegang keyakinan ini. Semua orang Kristen yang sejati mempercayai Injil, sedangkan Injil tidak terpisahkan dari doktrin Tritunggal. Bapa yang rela mengutus anaknya ke dalam dunia, Anak Allah yang mati di kayu salib untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan Roh Kudus yang menerapkan keselamatan itu dalam hati kita pada waktu pertobatan. Pendengaran dikasihi Tuhan, di samping itu, doktrin Tritunggal juga menjadi landasan yang kokoh bagi semua jenis relasi antara manusia, termasuk diantaranya adalah pernikahan. Sejak awal, Allah memaksudkan pernikahan sebagai cerminan dari keintiman Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 sangat jelas menunjukkan kejamakan sekaligus ketunggalan, baik dalam diri Allah maupun manusia. Kejamakan Allah terlihat dari ungkapan kita maupun gambar dan rupa di ayat yang ke-26. Dan ketunggalannya terlihat dari kata gambarnya di ayat yang ke-27. Ketunggalan manusia tersirat dari kata manusia itu, yang dalam versi bahasa Inggris yaitu man dan dia, ayat 27a. Sedangkan kejamakannya ditunjukkan melalui laki-laki dan perempuan, atau dan mereka, ayat 27b. Pendengaran dikasihi Tuhan, berikutnya adalah kesamaan doktrinal yang tidak kalah penting adalah fokus hidup yang teosentris. Teosentris berarti berpusat pada Allah. Dalam ungkapan yang lebih jelas, tujuan tertinggi manusia adalah untuk memuliakan dan menikmati Dia selama-lamanya. Seperti yang terdapat di dalam Katekismus Westminster 1. Ini adalah satu tujuan dengan dua sisi. Pada saat kita memuliakan Allah, kita pun mendapatkan kenikmatan sejati. Kebenaran ini mengajarkan bahwa kemuliaan Allah adalah motor penggerak sekaligus tujuan akhir dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, termasuk dalam hal pacaran dan pernikahan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Roma 11 ayat 36 juga mengajarkan, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Pendengaran dikasihi Tuhan, suatu kali ada sepasang suami istri yang memberikan kesaksian bagaimana kehidupan mereka berubah secara total sesudah mereka beribadah secara rutin di gereja yang baru. Mereka mengalami transformasi nilai hidup dan pembalikan tujuan hidup. Walaupun sudah beribadah cukup lama di gereja sebelumnya, mereka merasa kehidupannya hanya berfokus pada hal-hal duniawi yang menyenangkan diri sendiri. Uang, kesuksesan, kemewahan, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang terus-menerus dikhotbahkan di gereja yang lama.
Tetapi oleh kemurahan Tuhan, pengajaran di gereja yang baru berhasil mengarahkan mereka untuk memikirkan Allah sebagai fokus dan tujuan kehidupan. Mereka mulai belajar untuk menyampaikan segala sesuatu yang duniawi yang selama ini dikejar-kejar. Tujuan pekerjaan pun berubah. Cara pandang terhadap uang berubah, pemahaman tentang kebahagiaan hidup berubah. Semua ini jelas mempengaruhi kualitas pernikahan mereka. Pendengaran dikasih Tuhan, dari contoh kisah ini kita bisa melihat bagaimana sebuah pernikahan diubahkan dengan memiliki keyakinan kepada doktrin yang sama di dalam hidup. Sehingga semua ini jelas tes pernikahan mereka. Hidup mereka lebih berpusat kepada Allah, bukan kepada hal duniawi. Selanjutnya, kesamaan doktrinal yang berikut adalah kesempurnaan karya penebusan Kristus bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani. Di sini Alkitab secara tegas dan konsisten mengajarkan hal ini. Orang hanya dapat diselamatkan apabila beriman di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit mengalahkan maut. Roma 10 ayat 9 dan 10. Bahasa Ibrani sola fide, atau hanya melalui iman saja. Di sini perbuatan baik bukanlah syarat mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik merupakan bukti bahwa seseorang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Hanya iman yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Bukan perbuatan baik ataupun ritual yang lain. Cara baptisan, entah itu selam ataupun percik, tidak mempengaruhi keselamatan seseorang. Bisa berbahasa roh ataupun tidak, juga sama sekali tidak menambah apa-apa pada keselamatan. Solus Christus, atau hanya oleh Kristus saja. Kristus adalah mediator satu-satunya antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Bukan hanya dalam hal keselamatan, melainkan juga dalam doa. Dia menjadi pembela atau pendoa syafaat di surga. Roma 8 ayat 34. Kita tidak perlu berdoa melalui orang-orang kudus yang sudah meninggal di dunia. Kita tidak boleh berdoa kepada Maria. Hanya Kristus, karya Kristus, sudah sempurna untuk keselamatan dan kehidupan rohani kita. Menambahi dengan yang lain lagi berarti kita menyangkali kesempurnaan penebusan Kristus. Hal ini perlulah digarisbawahi. Kesamaan terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah relasi antara laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki harus berperan sebagai kepala atau posisi, dan peranan itu dapat diambil ahli oleh perempuan? Apakah konsep headship, laki-laki sebagai kepala, diajarkan sejak awal di dalam Alkitab, ataukah konsep ini hasil dari keberdosaan manusia? Pendengar yang dikasih Tuhan, di tengah maraknya feminisme atau suatu paham yang menekankan kemandirian perempuan dan penolakan segala bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ternyata pertanyaan ini perlu dibereskan sejak awal. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat menentukan kelanggengan dan keharmonisan suatu hubungan. Di sini Alkitab secara konsisten mengajarkan laki-laki sebagai kepala. Pada awal penciptaan, Adam sudah diposisikan sebagai kepala. Hawa dijadikan dari Adam dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Adam diberi wewenang untuk memberi nama kepada Hawa, Kejadian 2 ayat 23. Sesudah kejatuhan ke dalam dosa pun, posisi ini tidak diubah oleh Allah. Adam yang dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan, Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Wewenang Adam untuk memberi nama kepada Hawa tidak dicabut, Kejadian 3 ayat 20. Yang berubah sesudah kejatuhan ke dalam dosa adalah dari headship menjadi ruleship. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala kini menjadi penguasa, Kejadian 3 ayat 16. Peringatan dikasih Tuhan, berikutnya kita akan membahas beberapa tips penting dalam menyikapi perbedaan doktrinal dengan pasangan. Tips yang pertama adalah kenali keyakinan teologi seseorang dengan baik sebelum menyatakan cinta atau mengambil sebuah komitmen. Dalam hal ini, persahabatan sebelum pacaran memegang peranan vital. Tips yang kedua, jangan menuntut kesamaan doktrinal secara menyeluruh dan detail. Ada beberapa doktrin yang tidak langsung berpengaruh besar terhadap keselamatan maupun pernikahan, sehingga bisa diselaraskan pelan-pelan sambil berjalan. Yang ketiga, jangan menilai seseorang berdasarkan label atau denominasi gereja. Tidak semua orang memahami dan menyetujui seluruh ajaran gerejanya. Yang dipentingkan adalah keyakinan orang itu, bukan ajaran gerejanya.
Yang keempat, bicarakan dengan serius dan penuh kasih perbedaan-perbedaan doktrinal yang fundamental. Jangan menunda persoalan ini dengan harapan bahwa semua perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kelima, tentukan batasan waktu yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keenam, tentukan strategis yang tepat sebagai solusinya. Saling mengunjungi gereja masing-masing, mendiskusikan buku-buku tertentu, menemui orang lain yang menguasai teologi secara mumpuni, atau mengikuti seminar-seminar teologi secara rutin bisa dijadikan beberapa opsi solusi. Dan yang terakhir adalah, jika penyesuaian doktrinal tetap tidak dapat dicapai, beranikan diri untuk mengakhiri hubungan secara baik-baik. Seseorang mungkin kehilangan orang lain sebagai pasangan, tetapi belum tentu kehilangan dia sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian edisi Do You Know hari ini yang membahas mengenai apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting. Kiranya memberkati kita semua, sampai bertemu kembali.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Kami juga bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu yang kudus. Kami berdoa, tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu ya Tuhan. Jadikan momen ini momen perjumpaan pribadi yang mengubahkan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu yang mendengar. Kiranya Engkau dipermuliakan di tengah-tengah kami. Kiranya kami dibuat sadar dan diubahkan dan digerakkan, didorong dengan kuat oleh kuasa Roh-Mu melalui pemberitaan firman. Supaya kami berbuat lebih banyak bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.

sebagai sebuah gereja, maka kita digambarkan melalui banyak hal. Kita digambarkan misalnya sebagai umat perjanjian. Kita digambarkan sebagai kawanan domba gembalaan Allah. Masih ada banyak gambaran lain tentang gereja. Tapi ada satu hal yang menarik, yaitu banyak gambaran yang dipakai Alkitab untuk gereja menekankan bahwa setiap kita bukan cuma memiliki kesatuan di dalam Tuhan, tetapi kita juga harus saling berpartisipasi, harus saling memberi kontribusi satu dengan yang lain, harus saling melayani satu dengan yang lain. Dan itu semua hanya bisa terjadi kalau kita sadar satu hal, apapun yang kita miliki bukan milik kita. Apapun yang kita miliki bukan milik kita. Apapun yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, bukan supaya kita miliki sendiri, tetapi supaya kita usahakan, supaya kita atur, supaya kita manage apa yang Tuhan beri untuk kita, kita pakai untuk melayani orang lain. Itulah yang disebut penata layanan. Dan tema kita hari ini, penata layanan bukan kepemilikan. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30. Mari kita membaca Alkitab kita di Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang menarik, dan nanti setelah kita membaca saya akan menerangkan mengapa perumpamaan ini begitu menarik. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian dengan bersuara. Saya akan membaca ayat yang genap. Beginilah bunyi firman Tuhan, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang memberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana

perumpamaan yang sangat menarik karena dua hal. Yang pertama, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang paling panjang di dalam Injil Matius. Yang kedua, perumpamaan ini menarik adalah karena perumpamaan ini sangat terkenal, sangat populer. Saya yakin setiap orang Kristen pernah mendengar nasihat ini. Tuhan sudah memberikan engkau talenta, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nasihat-nasihat semacam itu pasti didasarkan pada perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini wajib untuk kita dengarkan dan merupakan perumpamaan yang sangat penting karena paling panjang di dalam Injil Matius dan paling populer di antara perumpamaan-perumpamaan yang lain. Nah, saudara, di dalam perumpamaan kita perlu untuk mengetahui dulu siapa pendengar dari perumpamaan ini. Karena kalau kita tidak paham konteksnya, siapa yang mendengar dan topik apa yang sedang dibicarakan, maka kita bisa keliru menafsirkan perumpamaan. Sama seperti kalau kita menafsirkan ilustrasi, saudara kan sering juga mendengarkan ilustrasi. Kira-kira kalau ada sebuah ilustrasi sendirian, tidak dikaitkan dengan khotbah yang lain, saudara kira-kira bisa menebak tidak? Inti dari perumpamaan itu apa? Inti dari ilustrasi itu apa? Saya yakin akan sangat sulit. Dan saya sudah pernah mencoba itu di beberapa kelas saya. Jadi ketika saya mengajar mahasiswa teologi, saya minta mereka untuk menceritakan sebuah ilustrasi dan orang lain menebak kira-kira dia mau bicara apa. Saya mendapati tidak sering, bahkan sangat jarang sekali teman-temannya bisa menebak inti dari ilustrasinya. Dengan kata lain, sebuah perumpamaan, sebuah ilustrasi, kalau diceraikan dari konteksnya, maka kita akan sulit untuk memahami. Nah, di dalam perumpamaan yang kita baca, kita perlu tahu bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan. Dari Matius pasal 24, murid-murid Tuhan itu sudah bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan konteksnya adalah tentang akhir zaman. Tuhan Yesus ditanya, kapan engkau akan datang kembali? Dan apa tanda-tandanya engkau akan datang kembali? Kemudian Tuhan Yesus memberitahu tanda-tanda akhir zaman yang begitu banyak. Dan salah satunya adalah perumpamaan tentang talenta. Nah, yang menarik menurut saya di dalam perumpamaan tentang talenta adalah perumpamaan sebelumnya itu bercerita tentang 5 dara atau 5 gadis. Kalau anak-anak muda sekarang bingung dara itu apa artinya. Kita cuma tahu burung dara saja tapi tidak tahu dara itu apa. Sebetulnya kata dara lebih bagus daripada kata gadis. Tapi sekarang ini banyak kata-kata yang bagus terlupakan dan anak-anak muda tampaknya sangat sulit untuk menghafal kosakata kita yang bagus-bagus. Nah, ada 5 dara yang baik, yang bijaksana, dan 5 dara yang bodoh. Yang terjadi adalah di dalam perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan bodoh, mereka itu menanti tapi tidak siap. Ketika mempelai datang, mereka tidak tahu kapan datangnya. Ketika malam-malam datang, ternyata minyaknya mereka sudah habis. Nah, kalau kita membaca perumpamaan tentang 10 gadis tadi, maka mungkin kita berpikir begini. Mungkin kita berpikir begini. Oh, kalau Tuhan datang, tugas kita itu cuma menanti. Menanti dan menanti. Menunggu, menunggu, dan menunggu. Tapi ternyata perumpamaan tentang talenta mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa ketika Tuhan Yesus nanti mau datang, tugas kita bukan cuma menanti dengan pasif. Tugas kita bukan sekadar menunggu berdiam diri, tetapi kita harus melakukan banyak hal. Kita harus bekerja sampai Tuhan kita kembali. Dan inilah yang menjadikan perumpamaan talenta ini menjadi perumpamaan yang menarik untuk saya. Karena ini mengajarkan menantikan kedatangan Tuhan bukan hanya pasif. Menantikan kedatangan Tuhan harus dilakukan secara aktif. Saudara mungkin pernah mendengar beberapa sekte atau aliran yang aneh di dalam kekristenan yang begitu menekankan tentang kedatangan Tuhan. Yesus segera datang, dan mereka menyuruh semua pengikutnya untuk keluar dari pekerjaan, keluar dari sekolah, menjual semua harta benda mereka, dan mereka semua tinggal di dalam satu tempat, menanti Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Saudara, konsep semacam ini pasti mengandung banyak kesesatan. Tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan datang. Dan ketika kita tahu pun, seandainya kita boleh tahu, tetap menantinya, bukan dengan cara pasif begitu. Bukan dengan cara berdoa terus menanti kapan Tuhan datang, menggelar karpet merah untuk Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lewat, kita setelkan lagu yang paling romantis begitu. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita menggunakan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita.

Nah, di dalam perumpamaan ini ada seorang hamba. Bahasa Indonesia itu menerjemahkannya seorang hamba. Tapi kalau saudara melihat kata Yunani yang dipakai, kata doulos biasanya diterjemahkan budak. Sehingga beberapa versi Inggris menerjemahkannya itu ada seorang tuan yang memanggil tiga budaknya. Ada yang menerjemahkan budak. Tetapi menurut saya kata doulos artinya tidak terbatas budak. Kalau saudara cek di dalam Alkitab bahasa Yunani, maka kata doulos memiliki arti yang cukup beragam. Di dalam konteks perumpamaan talenta, saya yakin doulos bukan budak. Mengapa saya yakin doulos bukan budak? Karena begini, budak itu biasanya tidak dipercayakan perdagangan. Budak itu tugasnya adalah melakukan hal-hal yang kasar, entah di rumah, entah di ladang. Tetapi apa yang kita baca di dalam perumpamaan tadi, orang itu dipercayakan uang, dan uang itu harus dikelola, dibuat berbisnis. Dan itu sangat jarang diterapkan pada budak. Alasan lain mengapa saya tidak setuju ini adalah seorang budak, tiga hamba ini budak, adalah begini saudara, jumlah uang yang dipercayakan terlalu besar. Saudara tahu satu talenta itu berapa? Satu talenta itu 6.000 dinar. Saudara tahu 6.000 dinar itu berapa? Satu talenta. Bukan, tidak menolong ya. 6.000 dinar itu begini, kalau saudara mau tahu besar atau tidak 6.000 dinar begini. Upah kerja orang pada waktu itu satu hari satu dinar. Berarti kalau 6.000 dinar itu upah 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun? Wah, matematikanya nggak jalan ini. Berapa? 20 bulan. 20 bulan. Satu tahun aja 365 kan? Satu tahun 365 dinar loh, saudara, satu tahun. Itu kalau semua masuk. Tapi orang Yahudi kan sabat tidak kerja kan? Jadi dikurangi sabat 50, kurang lebih 300. Satu tahun mereka 300. Itu kalau dikurangi sakit ini itu, keluarganya ada manten, ada sunatan dan sebagainya, tidak bisa berangkat untuk bekerja. Ya kurang lebih satu tahun 300. Satu tahun itu baru 300. Kalau mencapai 6.000 berarti 20 tahun. Satu talenta itu upah buruh 20 tahun. Nah bayangkan sekarang upah buruh seandainya upah buruh 2,5 misalnya. 2,5 kalikan satu tahun aja sudah kali 12 berapa? Kalikan 20 berapa? Wah besarnya luar biasa. Nah uang yang sedemikian besar rasanya kok sangat tidak mungkin dipercayakan tuannya kepada seorang budak. Tidak mungkin. Budak tidak berbisnis dan budak tidak mungkin dipercayakan uang sebesar itu. Nah lagi pula alasan lain mengapa saya yakin doulos di dalam perumpamaan ini bukan budak. Karena Tuhan Yesus di bagian sebelumnya, di akhir pasal 24, sudah bicara tentang penata layan. Bukan budak, tapi seorang pengatur rumah tangga. Coba kita lihat pasal 24, bagian terakhir. Pasal 24 ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi ini konteksnya adalah bukan budak, tapi orang kepercayaan tuannya yang diberi mandat untuk mengatur segala sesuatu yang ada di rumah tuannya. Walaupun kata yang dipakai bukan kata penata layan, oikodomos, tetapi tetap konsepnya adalah seorang penata layan. Orang yang diberi mandat untuk mengatur rumah, atau mengatur istana, atau mengatur perusahaan tertentu. Itu namanya penata layan. Jadi sekali lagi, saudara, saya lebih setuju doulos di perumpamaan talenta bukan budak, tetapi seorang penata layan. Nah, kalau kita sudah tahu itu adalah seorang penata layan, mari kita sekarang akan melihat hubungan antara tuan dan penata layan. Hubungan antara tuan dan penata layan, hubungannya seperti apa? Yang pertama, kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang ke-25 tadi, kita akan tahu bahwa tuan memiliki penata layan. Tuan memiliki penata layan. Mari kita kembali ke Matius 25 tadi, ayat 14. Matius 25 ayat yang ke-14.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil, bahasa Indonesia menerjemahkan begini, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Memanggil hamba-hambanya. Tapi kalau saudara memiliki beberapa Alkitab bahasa Inggris, misalnya King James Version atau American Standard Version atau New American Standard Bible, maka saudara akan menemukan terjemahannya bukan cuma his servants, bukan cuma his slaves, tetapi his own servants. His own servants. Ada tambahan own di sana yang memberikan penekanan bahwa bukan hanya hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya sendiri. Ada penekanan di sana untuk menunjukkan bahwa hamba-hamba itu milik tuannya. Bukan cuma harta yang dipercayakan kepada mereka yang menjadi milik tuannya, tetapi hamba-hamba itu sendiri milik tuannya. Dan ini menarik sekali, saudara. Ketika diberi penekanan hamba-hamba adalah milik tuannya, mengapa menarik? Karena tuannya ini kan pergi jauh, kan? Dikatakan bepergian jauh. Dan kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, lama sesudah itu baru kembali. Jadi walaupun tuan ini berpergian jauh, walaupun tuan ini lama sekali belum kembali, tetap satu fakta tidak berubah. Hamba-hamba itu menjadi milik dari tuannya. Hamba-hamba itu menjadi milik tuannya. Begitu pula dengan kita, saudara. Kita perlu ingat, bukan cuma harta kita yang menjadi milik Allah. Bukan hanya apa yang kita miliki yang menjadi milik Allah. Tetapi diri kita sendiri adalah milik Allah. You belong to God. Your belongings also belong to God. Bukan cuma hartanya, tapi diri kita adalah milik Tuhan juga. Relasi yang berikutnya antara tuan dengan penata layan. Tuan bukan cuma memiliki penata layan, tetapi tuan mengenal hamba-hambanya. Tuan mengenal hamba-hambanya. Coba kita lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perhatikan, semua hamba diberi talenta. Walaupun talentanya ada yang diberi 1, tetap 1 itu banyak. 1, 2, 5. Nah, untuk mempercayakan uang sedemikian banyak, maka tuannya pasti mengenal hambanya. Dia mengenal dengan baik siapa hambanya. Bahkan kalau kita mau jujur, hamba ketiga itu tidak terlalu buruk, loh, saudara. Kalau saudara dalam posisi hamba yang ketiga yang cuma dapat 1 talenta, saudara punya banyak pilihan, loh. Kalau saya tidak suka dengan tuannya, saya akan pergi kabur. Tapi ternyata hamba ketiga tidak kabur. Dia memilih untuk menyembunyikan uang tuannya di dalam tanah. Nah, ketika dia menyembunyikan, tujuannya apa, coba? Mengamankan. Karena sering terjadi peperangan pada waktu itu. Nah, dia tidak mau berusaha, tidak mau berdagang, tapi dia juga tidak mau uang dari tuannya ini hilang. Makanya dia simpan di dalam tanah supaya paling aman. Jadi orang zaman dulu biasanya simpan di dalam tanah, terus dikasih tanda. Tapi pastikan, saudara, kalau ngasih tanda itu yang permanen, ya kan? Jadi jangan sampai dikasih tanda sandal misalnya begitu, kan? Nanti ada orang lewat tidak punya sandal, sandalnya dipakai, saudara bingung itu. Ancer-ancernya, petunjuknya hilang. Kita kan seringkali orang Indonesia begitu, kalau ditanya rumahnya mana, selalu petunjuknya itu yang jual mie goreng itu, loh. Nah, belok kanan. Kok yakin kalau tiap malam itu penjualnya ada di sana? Nah, kalau orang lain nyarinya malam, terus bagaimana cara menemukan rumahnya? Nah, kalau dia jualnya cuma malam, terus orang pagi mau ke sana, bagaimana bisa? Ada orang bilang begini, oh itu loh, pokoknya lurus terus, ada pohon pepaya. Nah, nanti belok kanan. Belum tentu pohon itu akan ada terus, soalnya. Jadi kasih patokan itu yang permanen. Misalnya lurus terus ada kucing di sana. Nah, itulah petunjuknya, ya. Jadi nanti lama-lama ke sana enggak ada kucingnya, enggak ketemu gitu. Atau petunjuk kita mungkin terlalu umum. Saya pernah pergi bersama keluarga, petunjuknya dia begini, dia ingat. Pokoknya kita lurus jalan besar, ya. Belok kiri itu ada rel kereta api. Nah, itu pasti benar. Wah,
lurus jalan besar, belok kiri, ada rel kereta api kan. Wah, yakin bener kan, lewat gitu. Eh, ternyata gak ketemu. Loh, kok salah ya? Balik lagi jalan besar kan, belok sebelumnya. Loh, ternyata itu kan kereta api panjang sekali kan. Jadi kita belok manapun ya tetap ada rel kereta apinya kan. Nah, jangan berbuat konyol seperti itu. Saya juga pernah kok secara waktu di Belgia begitu. Saya dulu pernah ceritakan, waktu saya pertama di Belgia, saya nginapnya di kampus. Tapi pernah suatu ketika, saya nginapnya itu di kampus yang lain, bukan di kampus utama. Jadi saya harus naik bis menuju kampus itu. Nah, celakanya, tempat berhentinya bis terakhir dengan kampusnya itu cukup jauh jalannya, lewat hutan-hutan begitu, hutan kecil gitu. Jadi waktu siang gitu saya lewat, aduh udaranya segar, senangnya setengah mati. Nah, sampailah di sana. Waktu mau pergi, saya kan harus ingat-ingat tuh bentuk bangunannya seperti apa. Karena ada beberapa bangunan. Akhirnya saya lihat-lihat, wah ada papan besar sekali. Tulisannya itu bahasa Belanda. Saya tidak tahu artinya apa. Pokoknya ada bahasa Belanda. Kemudian saya hafalkan. Oke, hafal, sudah. Langsung pergi. Pada waktu pulang itu tidak ketemu misalnya. Berjam-jam itu saya tidak menemukan tempat saya. Karena apa? Tiap kali komplek saya masuk, tulisannya sama terus. Tapi setelah masuk keliru, nanti keluar lagi ya, masuk bangunan lain, komplek lain, tetap tulisannya sama. Tapi tidak ketemu juga. Jadi sampai malam saya cari-cari, orang bule di sana tuh sampai kasihan dengan saya. Aduh bagaimana ya? Atau kamu tidur di rumah saya aja kan? Saya bilang, enggak apa-apa. Nanti saya cari pasti ketemu gitu kan. Dengan sok yakin begitu. Padahal sudah mulai jam 7 malam kan, di negeri orang lagi kan. Jadi akhirnya saya jalan pelan-pelan gitu, oleh pertolongan Tuhan. Ketemu akhirnya. Setelah ketemu senangnya setengah mati kan. Besok ada teman saya, orang Indonesia datang. Terus saya tanya, ini artinya apa sih tulisannya? Terus dia beritahu, tulisannya artinya begini, milik pribadi, orang asing dilarang masuk. Makanya tiap kompres ada tulisannya itu, saudara. Jadi tiap kompres ada tulisannya itu. Petunjuknya salah, ya kan? Petunjuknya salah. Jadi kalau memastikan petunjuk, harus yang baik. Ada orang berpergian ke Jepang. Wah, dia hafalkan tempatnya dia. Foto. Cepat. Wah, santai. Sudah ada fotonya, orang pasti tahu, kan? Jadi dia pergi kemana-mana, gitu kan? Setelah pulang, dia panggil taksi. Taksi, gitu kan? Aku mau pergi satu tempat. Tempatnya mana? Dia langsung tunjukkan. Supir taksinya bingung. Karena itu tulisannya dilarang parkir. Bahasa Jepang dia nggak tahu apa artinya. Nah, orang hamba yang ketiga tadi yang menyembunyikan talentanya di dalam tanah, maksudnya itu baik loh saudara. Maksudnya supaya tidak hilang. Berarti Tuhan ini mengenal hamba-hambanya. Dia tahu hambanya tidak akan menghilangkan uangnya, tidak akan membawa lari uangnya. Maka dipercayakan talenta. Tetapi yang menarik adalah jumlahnya berbeda. Alkitab mencatat, mengapa diberikan jumlahnya berbeda? Karena tuannya mengenal kemampuan masing-masing. Saudara, kita tidak boleh iri dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Karena Tuhan mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kalau saudara mau talenta yang lebih banyak, maka saudara harus setia dulu dalam yang kecil, dalam yang sedikit. Nanti Tuhan akan percayakan lebih banyak. Kalau saudara melihat orang lain talentanya banyak, mungkin dia sudah setia, sudah terbukti setia. Atau memang Tuhan mengenal dia, sehingga dia bisa dipercayakan lebih banyak. Relasi Tuhan dan penata layan. Tuhan memiliki penata layan. Yang kedua, Tuhan mengenal penata layan. Dan yang ketiga, penata layan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan meminta pertanggungjawaban penata layan. Kalau kita membaca dalam cerita tadi, maka tidak diceritakan secara detail prosesnya seperti apa. Tapi ada satu petunjuk yang nanti akan saya jelaskan. Mari kita membaca pasal 25 tadi, ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahkannya itu settle accounts. Istilah ini bukan istilah biasa. Istilah yang dipakai di sana dalam bahasa Yunani adalah istilah yang umum dipakai dalam dunia perdagangan. Kalau secara sekarang ini artinya sama dengan kontrak itu, misalnya.
Kalau saudara mau bangun rumah, manggil orang lain, datang, kemudian tanda tangan kontrak. Saudara mau perjanjian kerjasama apa, saudara menandatangani kontrak. Nah, sebetulnya ada kontrak yang ditandatangani oleh penata layan dan tuan ini. Jadi bukan cuma dipercayakan, kemudian terserah mau apa. Ada perjanjiannya, sehingga layak kalau tuan kemudian meminta pertanggungjawaban dari penata layan. Saudara, setiap kita Tuhan sudah percayakan. Mungkin ada yang satu, mungkin ada yang dua, ada yang lima. Tetapi bagaimanapun Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Bila tiba harinya Tuhan datang dan bertanya, "Hey, aku sudah memberikan sesuatu kepadamu. Apa yang sudah engkau lakukan terhadap milikku?" Tuhan akan datang kepada saudara dan minta pertanggungjawaban. Makanya orang-orang yang tidak pernah menggunakan hidupnya, yang tidak pernah menggunakan kemampuannya, talentanya, hartanya untuk perkembangan kerajaan Allah di muka bumi, orang itu harus bersiap-siap berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan akan bertanya, "What have you done?" Engkau sudah melakukan apa? Itu pertanyaan yang saudara harus siap untuk jawab pada waktu saudara bertemu Tuhan atau Tuhan menemui kita. Relasi tuan dan penata layan. Tuan memiliki penata layan, tuan mengenal penata layan, tuan meminta pertanggungjawaban penata layan. Bagian yang kedua dari khotbah saya, apa yang diharapkan tuan dari penata layan? Apa sih yang diharapkan Tuhan dari penata layan? Penata layan seperti apa yang Tuhan harapkan dari kita? Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, yang diharapkan Tuhan dari kita adalah kesegeraan. Mari kita membaca ayat 16. Ayat 16, mari kita membaca. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Baik, bawahi kata segera. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat, garis bawahi, demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Dari sisi tata bahasa, sebetulnya kata segera bisa menerangkan ayat di atasnya. Bisa menerangkan ayat seperti yang kita dapat di bahasa Indonesia. Kalau menerangkan ayat di atasnya, berarti kata segera menerangkan tindakan tuannya. Jadi seperti ini bunyinya. Kalau menerangkan ayat di atasnya, ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat dengan segera. Secara tata bahasa memang bisa dipahami semacam itu. Kalau saudara melihat beberapa versi Inggris, tapi hanya sedikit sekali, mereka meletakkan segeranya untuk menerangkan tindakan tuannya. Tuannya pergi dengan segera. Tapi saya yakin maksud Tuhan Yesus bukan itu. Yang ditekankan segera itu bukan tuannya pergi, tetapi hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta merespon tugas dari tuannya. Maka saya setuju dengan penerjemah Lembaga Indonesia, segera pergi dan mengupayakan uang itu. Nah, saudara, kesegeraan inilah sebetulnya yang Allah harapkan dari kita. Nah, bahkan kalau saudara memperhatikan kata segera di sana yang muncul di awal kalimat, sebetulnya adalah kata yang menekankan sekali respon dari hamba yang menerima 5 talenta. Tapi hamba yang menerima 2 talenta tidak kalah buruknya kok, saudara. Tidak kalah baiknya lebih tepatnya. Karena apa? Yang dikatakan begini, demikian juga dilakukan hamba yang kedua. Kalau dalam bahasa Yunani, demikian juga-nya ditaruh di awal. Jadi bunyinya begini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu disambung dengan demikian juga hamba yang menerima 2 talenta. Jadi hamba yang menerima 5 dan 2 memiliki sifat yang sama, yaitu memiliki sifat kesegeraan. Dan kesegeraan ini merupakan sikap yang menarik sekali. Mengapa saya katakan ini menarik? Karena tuannya perginya jauh, dan dikatakan lama sesudah itu tuannya baru pulang. Kalau saudara tahu tuan mau bepergian jauh, saudara lakukan langsung atau nunggu? Pertanyaan penting untuk kita. Seandainya saudara tahu tuannya itu yang memberikan perintah itu lama sekali perginya, banyak orang memilih untuk menunggu. Banyak orang punya pepatah hidup, kalau bisa menunggu, mengapa dilakukan sekarang?
Tapi orang-orang yang rajin, wah, itu selalu mengatakan hari ini sudah terlambat. Padahal baru diberi tugas hari ini, tapi punya prinsip hari ini sudah terlambat. Maksudnya adalah dia mau menyelesaikan secepatnya. Sebelum perintahnya diberikan, dia mau selesaikan. Nggak mungkin hari ini. Tapi paling tidak ada beberapa orang yang memang bersegera, tidak bisa menunggu-nunggu. Saya coba mau uji di sini ya, jujur mengangkat tangan. Siapa di sini yang tidak suka menunda-nunda tugas? Yang tidak suka menunda-nunda tugas, angkat tangan. 1, 2, 3. Ya, berarti yang lain yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan 3 orang. Berarti yang lain langsung melakukan sebelum diberi tugas. Nah, itu yang benar itu. Jadi belum dikasih tugas sudah selesai duluan begitu. Nah, ada banyak orang yang suka menunda-nunda. Dan itu bukan penata layan yang baik. Tuhan ingin kita menjadi penata layan yang memiliki karakteristik pertama, yaitu kesegeraan. Kesegeraan. Saudara dengar firman Tuhan hari ini, langsung lakukan. Jangan bilang begini, oh ya firman Tuhannya bagus, saya ditegur. Nanti ya. Kalau lulus SMA, saya akan melakukan. Pasti tidak akan melakukan. Jangan pikir begini, nantilah minggu depan kalau sudah mulai masuk sekolah lagi. Aku tidak akan menunda-nunda. Tetap, engkau tidak akan melakukan komitmenmu. Yang paling bisa kita lakukan adalah dengar pagi ini, siang langsung lakukan. Malam langsung lakukan. Jadikan itu kebiasaan bagi kita. Saya pengalaman karena saya termasuk orang yang paling suka menunda-nunda. Jadi saya paling mengerti itu, apa artinya menunda. Saya ini suka adrenalinnya itu, wah, berdesir dengan kencang. Jadi kalau persiapan jauh-jauh hari sebelumnya, wah, itu tampaknya kok biasa-biasa aja. Makanya kalau saya persiapan sesuatu, mintanya itu tugasnya yang banyak. Supaya apa? Wah, kejar-kejaran terus itu. Jadi kalau kejar-kejaran terus itu, adrenalinnya itu kan naik terus itu kan. Wah, itu jadi hidup bertambah hidup. Don't try this at home. Lebih baik saudara rajin. Saudara planning semuanya well prepared. Semuanya diatur dengan baik. Kesegeraan. Begitu saudara dengar, langsung lakukan. Itu yang diharapkan Tuannya. Kesegeraan. Yang kedua saudara, yang diharapkan dari Tuannya adalah kebaikan. Kebaikan. Coba kita lihat pujian dari Tuannya. Mari kita membaca ayat 21 dan 23. Bunyinya sama. Jadi saya bacakan salah satu saja. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, atau well done. Kalau dalam bahasa Yunani, well done. Atau kata seruan sebetulnya, ehoy gitu, atau yuh gitu. Terserah saudara menerjemahkannya bagaimana. Kalau anak-anak muda sekarang bagaimana kalau ada seruan, mantap gitu kan. Mantap Mas Bro gitu. Nah itu mungkin terjemahannya yang lebih baik. Nah, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, well done, hai hambaku yang baik. Hai hambaku yang baik. Bandingkan dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga, kita lihat, baik di sana, dikontraskan dengan ini, ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Hai kamu hamba yang jahat. Jadi baik dikontraskan dengan jahat. Apa sih artinya baik di dalam konteks ini? Baik itu konteksnya dikontraskan dengan jahat. Nah jahat itu apa? Nah hamba yang ketiga kan berkata begini kan, mana hasilmu? Ini Tuhan, 1 talenta. Tuhan kasih 1, saya kembalikan 1. Saya sembunyikan. Tuhan itu orang yang kejam. Menuai tidak di tempat yang Tuhan menanam. Mau dapat untung, tidak mau bekerja. Saya ini sudah susah-susah kerja. Tuhan mau dapat untungnya, saya tidak mau. Ini saya kembalikan. Nah ini hamba ketiga. Tuannya menganggap ini jahat. Berarti baik itu apa? Baik itu berarti begini. Saudara akan terus bekerja untuk kepentingan Tuanmu. Walaupun engkau tidak mendapat manfaat apa-apa, tetap engkau akan bekerja bagi Tuanmu. Engkau tetap akan melakukan hal-hal yang positif bagi orang lain, walaupun engkau mungkin tidak mendapat keuntungan dari apa yang saudara lakukan. Kalau hamba yang ketiga kan semuanya perhitungan. Kamu dapat untung, aku kerja keras, lah aku dapat apa? Dia tidak tahu bahwa sebetulnya kalau dia kerja keras, dia pasti juga dapat kok. Saya yakin seandainya hamba ketiga bisnis, kemudian dapat keuntungan 1, ya tetap keuntungannya itu dikasihkan tuannya kepada dia.
Jadi dia tidak sadar bahwa dia juga dapat keuntungan. Makanya dia tidak mau bekerja untuk tuannya. Yang dia pikir itu begini, kok enak yang diuntungkan orang lain? Kok enak yang diuntungkan tuannya? Aku dapat apa? Ini hamba yang jahat. Bukankah banyak orang Kristen juga jahat? Bukankah banyak anak Tuhan yang hitung-hitungan dengan Tuhan? Kalau aku sudah melayani begitu rupa, aku dapat apa? Kalau aku setia memberi persepuluhan, aku dapat apa? Kalau aku setia melayani memberikan semua yang aku miliki untuk Tuhan, aku dapat apa? Selalu pertanyaannya adalah, aku dapat apa? Aku dapat apa? Aku dapat apa? Kalau memang Tuhan saja yang mendapat keuntungan, aku tidak dapat, untungnya apa buat aku? Maka Tuhan akan mengatakan, itu hamba yang jahat. Dan bukankah banyak gereja begitu? Bukankah di beberapa gereja diajarkan, layani Tuhan, engkau tambah kaya. Layani Tuhan, berikan persepuluhan, engkau akan tambah makmur. Berikan semua tenagamu untuk Tuhan, maka engkau akan dibuat Tuhan sukses, sukses, dan sukses. Bukankah ini yang ditawarkan di dalam banyak gereja? Saudara ingat baik-baik, kita ini penata layan, kita miliknya Tuhan. Apa yang kita miliki juga miliknya Tuhan. Kalau saudara bekerja untuk Tuhan, jangan minta apa-apa. Bisa bekerja saja itu anugerah bagi kita. Apalagi menuntut yang macam-macam. Kalau kita banyak menuntut, itu berarti kita bukan penata layan yang baik. Tapi biasanya kita terjebak pada itu, saudara. Tidak usah jemaat, hamba Tuhan juga begitu, saudara. Ketika menghadapi situasi yang tidak enak, sudah melayani dengan sepenuh hati, mengasihi orang-orang lain, orang-orang lain berbuat jahat kepadanya. Bisa saja loh saudara, seorang hamba Tuhan itu mengeluh dan bertanya, Tuhan, aku salah apa? Aku sudah mengasihi mereka begitu rupa, mengapa mereka begitu jahat kepadaku? Aku tidak dapat apa-apa. Wah, bisa saja loh, hamba Tuhan berkata begitu. Bisa saja jemaah Tuhan juga punya pikiran yang sama. Tuhan, aku sudah melayani Engkau, memberikan persepuluhan, memberikan persembahan dengan setia, memberikan apa yang aku punya dengan sungguh-sungguh, tapi bisnisku kok tambah lesu. Aku mencoba untuk banyak memberi, tetapi kok tambah keluargaku punya masalah. Bisa gak saudara punya pikiran begitu? Bisa, banyak orang begitu kok. Banyak orang meninggalkan Tuhan gara-gara begitu. Itu adalah tipikal penata layan yang jahat, yang tidak baik, yang tidak memikirkan kebaikan dari Tuhan. Tapi Tuhan menuntut kita menjadi penata layan yang punya satu, kesegeraan. Dua, kebaikan. Yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan. Mari membaca ulang ayat 21, saudara. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, dan perhatikan, dan setia. Bahkan setianya diulang lagi, berarti mendapat penekanan lebih daripada baik. Saya bacakan ulang ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kata setia diulang dua kali. Dan ini memberikan penekanan. Setia itu lebih ditekankan, lebih dipentingkan daripada kebaikan. Orang baik itu banyak. Tapi orang setia, siapa yang mendapatkan? Cari orang yang bersemangat gampang atau tidak? Mendengar khotbah, datang di KKR, sampai berapi-api. Dia tidak sadar menyembah Tuhan, angkat tangan, berapi-api begitu kan. Begitu buka mata, bajunya sudah hangus semua oleh jamahan Roh Kudus. Karena saking berapi-apinya, setelah pulang, hidupnya berubah gitu. Cara ngomongnya dengan orang tua yang biasanya kasar, sekarang ngomongnya dengan pelan. M-A-M-A, Mama. S-A-Y-A, saya. Wah, so sweet banget kan. Tidak tahunya, tidak lama, sehari dua hari kok. Setelah itu, khasiat obatnya mulai hilang. Terus balik kasar lagi, balik seperti semula. Cari orang yang bersegera gampang. Cari orang yang baik juga tidak terlalu sulit. Yang sulit cari orang yang setia. Nah, setia di sini menarik menurut saya. Berkali-kali saya katakan menarik karena saya yang khotbah, saudara. Jadi saya harus memuji diri sendiri. Menarik, banyak hal menarik, saudara, di dalam firman Tuhan ini. Nah, begini saudara, menariknya, setia itu apa sih? Coba saudara definisikan setia. Setia itu apa? Nah, suami-suami di sini saya tanya, siapa di sini yang yakin sebagai suami yang setia? Waduh,
Tidak ada yang mengangkat tangan ya. Tidak ada. Oh ada yang belakang mengangkat tangan. Wah, suami yang setia. Wah, setia itu apa artinya? Setia itu artinya tidak meninggalkan istrinya, tidak selingkuh, tidak cerai. Itu artinya setia. Begitu artinya. Nah, istri-istri sekarang saya tanya, siapa yang merasa diri istri yang setia? Oh, jangan berebutan loh ya, jangan berebutan angkat tangannya. Biasa aja, kasih kesempatan orang lain. Jangan berebutan. Ini kenapa enggak ada yang angkat tangan? Berarti tidak yakin setia atau tidak mau ditanya pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang biasanya kita punya pikiran begini, setia itu masalah waktu. Dari awal sampai akhir. Tapi ternyata setia bukan hanya masalah waktu. Hamba yang punya 5 dan 2 itu dipuji begini, kamu setia. Hamba yang ketiga dipujinya apa? Ditegurnya apa? Ditegurnya jahat dan malas loh ya. Bukan jahat dan tidak setia loh. Aneh kan ya? Hamba yang punya 5 dan 2 itu dipujinya, hai hamba yang baik dan setia. Hamba yang ketiga ditegurnya begini, hamba yang jahat dan malas. Berarti setia itu harus ditafsirkan dalam perbandingan dengan malas. Artinya setia itu apa? Kerja keras terus menerus. Bukan cuma dari sisi waktu, pertama sampai akhir itu terus. Wah, ini orang yang setia. Bukan, orang yang setia adalah engkau bekerja dengan keras, engkau bekerja dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Engkau punya komitmen yang jelas dan engkau melakukan dengan kesungguhan. Itu baru namanya setia. Kalau saudara cuma setia konsepnya dari awal sampai akhir ada di sana, maka saya yakin kok, cari orang setia tidak sulit kok. Selama saudara ada di tempat yang nyaman, di tempat pelayanan yang enak, maka saudara akan setia sampai akhirnya. Mengapa? Enak kok tempatnya. Mau pindah tempat lain, nanti belum tentu enak. Saya dulu mengukur kesetiaan dari waktu. Saya dulu inginnya begini, wah ini idealisme anak muda. Dulu waktu saya muda, saya punya angan-angan begini, Tuhan, saya ingin begitu lulus pelayanan di satu tempat dan di tempat itu sampai aku mati. Wah, aduh, so sweet banget ya. Rasanya itu kayak setia banget begitu kan. Nah, ternyata saya jalani setelah di tempat pelayanan pertama 8 atau 9 tahun saya di sana. Ternyata Tuhan panggil saya ke tempat pelayanan yang lain. Dan itu mengubahkan konsep berpikir saya. Karena saya bergumul luar biasa. Saya merasa bahwa saya tidak setia. Saya merasa bahwa saya ini bukan hamba Tuhan yang jadi teladan. Karena baru 8-9 tahun saya meninggalkan tempat pelayanan saya. Tapi ternyata saudara, setelah saya menggumulkan konsep ini, saya mengerti yang disebut setia, satu bukan pada tempat, tapi pada pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan pimpin saudara tetap di tempat ini, ya keluar berarti tidak setia. Tapi kalau saudara dipimpin Tuhan ke tempat lain, berarti saudara setia kepada Tuhan. Justru kalau saudara tetap di sini, saudara tidak setia. Wah, jangan langsung mari kita bergumul, apakah saya dipimpin Tuhan di tempat ini atau tidak gitu. Kalau saudara bertumbuh di tempat ini, saudara itu menjadi petunjuk bahwa Tuhan memakai saudara di tempat ini. Jadi saya punya pengalaman begini. Saya melihat beberapa orang, terutama hamba Tuhan, karena saya hamba Tuhan kan. Jadi saya punya beberapa orang yang saya kenal yang di tempat pelayanan itu lama sekali. Tapi anehnya apa? Majelisnya juga ngeluh terus tentang dia. Tidak pernah puas dengan pekerjaannya. Banyak nganggurnya misalnya, pekerjaannya kurang optimal, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi walaupun orang itu dari awal sampai sekarang ada di tempat itu sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, belum tentu dia hamba yang setia. Hamba yang setia, masalah waktu iya, tetapi bukan cuma masalah waktu, tapi masalah apa? Kerja keras. Makanya setia dikontraskan dengan malas. Kalau saudara mau dipuji Tuhan, hai engkau my faithful servants. Faithful itu bukan berarti stay, remain in one place for a long time. Tetapi juga you work very hard for the Lord. Bekerja dengan keras untuk Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, berikan yang terbaik. Kalau kau bermain musik, berikan musik yang terbaik.
saudara latihan bersama sekali di rumah, ulang-ulang terus, supaya apa? Supaya saudara bisa memberikan yang terbaik. Kalau kau melayani sebagai penyanyi, maka saudara perlu melatih terus-menerus di rumah. Jadikan itu menjadi kesukaanmu. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan seperti saya, maka jadikan membaca firman, membaca teks Ibrani Yunani itu menjadi kesukaanmu. Jadikan membaca buku itu menjadi kesukaanmu. Karena kita ingin memberikan hanya yang terbaik, hanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang diharapkan Tuhan kepada penata layannya? Dia mengharapkan kesegeraan, dia mengharapkan kebaikan, dia mengharapkan kesetiaan. Dan yang keempat, saudara, dia mengharapkan ketundukan, mengharapkan ketundukan. Mari kita membaca ucapan hamba yang ketiga dan respon dari tuannya. Mari kita membaca, saudara, ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Tuan adalah Tuan manusia yang kejam. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya, manusia yang keras, yang kasar. Nah, sekarang perhatikan ayat yang ke-25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26, perhatikan baik-baik. Maka jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi hamba yang ketiga ini takut. Kira-kira takut mengapa? Hamba yang ketiga ini takut mengapa? Banyak orang menafsirkan begini, hamba yang ketiga ini tidak mau bekerja gara-gara apa? Sebagian menafsirkan begini, sakit hati dia. Kenapa sakit hati? Temannya dapat 5, temannya dapat 2, dia lihat aku kok cuma 1, wah, tuannya pilih kasih, lebih baik aku tidak mau kerja. Tapi tafsiran ini keliru. Karena kalau dilihat dari perkataan hamba yang ketiga kepada tuannya, sama sekali tidak ada unsur iri hati, benar ya? Dia tidak mengungkapkan keiri hatiannya kok. Maka guru-guru sekolah minggu kalau berkorban dari bagian ini harus berhati-hati. Saya dulu waktu anak sekolah minggu mendengar perumpamaan ini, yang diajarkan begitu, dapat 5, dapat 2, senang, yang 1 iri hati. Sebab kalau memang beda jumlah membuat tidak mau kerja, saya yakin yang punya 2 talenta juga tidak mau kerja. Karena kan dia bisa lihat yang 5, loh itu kok 5, aku kok 2, tidak mau kerja gitu. Bukan itu, persoalannya bukan iri hati atau tidak. Persoalannya adalah hamba ini merasa tuannya itu menggunakan otoritasnya secara semena-mena. Dia merasa tidak adil. Dia merasa bahwa tuannya ini, loh kamu kan tidak menanam, kamu tidak menabur, mengapa kamu mau memetik hasilnya? Mengapa kamu mau mengambil hasilnya? Ini tidak fair. Jadi hamba yang ketiga merasa tuan menggunakan wewenangnya dengan semena-mena. Makanya dia mengatakan tuan itu adalah manusia yang kejam. Dan kita tahu tuannya bukan manusia yang kejam. Buktinya apa? Buktinya semua dikasih jumlah yang besar kok. Buktinya apa? Dia tidak kejam. Pada waktu dia menghukum hamba yang ketiga, satu talenta diambil tuannya, tidak dimasukkan 10, diberikan kepada yang punya 10, diberikan kepada hamba yang pertama. Berarti tuannya bukan tuan yang kejam. Nah, menariknya begini, saudara. Tujuannya dua. Dari hamba yang ketiga kepada tuan, tujuannya dua. Satu, manusia kejam. Yang kedua adalah mengambil untung tanpa bekerja. Respon dari tuannya menarik sekali. Dia itu mengiyakan yang kedua saja, tapi tidak mengiyakan yang pertama. Coba baca ulang ya, baca ulang kembali. Ayat yang ke-24. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Berarti tuannya mengaminkan bagian yang kedua, tapi tidak mengaminkan bagian yang pertama. Jadi tuannya menolak
disebut manusia yang kejam karena dia memang tidak kejam. Tapi tuannya mengaminkan bahwa dia punya hak untuk mengambil dari tempat di mana dia tidak menanam, dia punya hak untuk mengambil di tempat di mana dia tidak pernah menabur. Mengapa? Penata layan kan miliknya dia. Harta kan juga miliknya dia. Properti kan juga miliknya dia. Jadi sudah pantas kalau tuan menyatakan kedaulatannya di bagian itu. Nah, hamba yang ketiga ini takut rugi sebetulnya. Dia takut rugi, nanti kalau diupayakan ternyata rugi, tuannya datang nanti marah-marah, dia kena hukuman. Makanya disimpan baik-baik di dalam tanah supaya aman, nanti tuannya datang dikembalikan tuannya. Paling tidak dia berharap tidak dapat pujian, tapi juga tidak dapat teguran. Karena kan balik seperti semula. Bukankah ada banyak orang Kristen yang punya pikiran seperti hamba yang ketiga? Dikasih Tuhan talenta, ya dipegang terus. Nanti kalau Tuhan datang, kita berkata, Tuhan, ini talenta yang Tuhan beri. Saya sudah bungkus rapi-rapi sampai tidak ada hamba Tuhan dan jemaat yang tahu kalau aku punya talenta ini. Nah, sekarang Tuhan, terimalah talenta ini. Wah, saudara mungkin berharap Tuhan tidak marah, tidak muji juga, tidak apa-apa lah, hidup flat, tidak apa-apa. Kalau saudara tidak pakai talentamu, Tuhan akan menegur dan menghukum. Hati-hati. Yang diharapkan Tuhan dari penata layan, kesegeraan, kebaikan, kesetiaan, dan ketundukan. Kita tahu bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kita, mati di kayu salib untuk kita. Maka sudah sepantasnya kita tunduk dan kita melakukan apa yang kita bisa untuk kepentingan Tuhan. Walaupun itu mengorbankan perasaan kita, walaupun itu mengorbankan tenaga kita, walaupun itu mengorbankan kesehatan kita, tetapi tetap kita akan lakukannya untuk Tuhan Yesus. Bukan berarti saya mengajarkan saudara tidak memperhatikan kesehatan dan yang lain-lain, bukan. Tapi saya sadar, kadang-kadang dalam pelayanan kita harus berkorban dan saudara harus tunduk melakukannya. Bagian terakhir sekali dari khotbah saya secara cepat, apa hadiah untuk penata layan yang baik? Saudara sudah tahu hubungan antara Tuhan dan penata layan, saudara sudah tahu apa yang diharapkan Tuhan dari penata layan, dan sekarang saya akan menjelaskan hadiah apa yang akan diberikan kepada penata layan. Ada hadiahnya. Wah, orang itu kalau sudah ada hadiahnya, semua langsung suka, luar biasa. Ada hadiahnya, gitu kan? Kalau saudara melihat di produk-produk itu, beli ini gratis ini, wah tampaknya itu produknya lebih menarik. Padahal kalau saudara perhatikan, lebih bagus dapat diskon 30% daripada dibeli produk. Karena harga produk hadiahnya seringkali tidak sampai 30% dari harga barang yang kita beli. Tapi kita kalau sudah namanya hadiah, wah itu kan semuanya suka, luar biasa. Selalu tanya, hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Gitu. Saya biasanya kalau ketemu orang, hadiahnya apa? Gitu. Langsung saya percaya, ada hadiahnya. Voucher makan di restoran bintang 5 di Paris berlaku sampai malam ini. Percuma, dikasih tetap tidak bisa dipakai. Nah, ada hadiah kok saudara. Pernah saudara dapat hadiah, tapi saudara merasa hadiahnya tidak saudara butuhkan? Dapat hadiah, tapi tidak cocok gitu. Dapat hadiah, tapi rasanya saudara tidak mau. Misalnya, wah, dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah rebonding gratis. Tapi saudara suka rambut yang ikal, jadi percuma, waduh, diwakilkan tidak bisa. Atau misalnya dokter gigi punya promo, cabut satu gratis satu. Kalau saudara pada waktu ke dokter gigi dan sedang dicabut gitu kan, terus dokter giginya bilang, Pak, nggak sekalian sebelahnya Pak, gitu kan, ini mumpung promo Pak, cabut satu gratis satu, saya yakin kita juga tidak akan ada yang mau. Nah, hadiahnya belum tentu seperti yang kita mau, tapi menurut saya ini hadiah yang terbaik dari Tuhan. Apa saja hadiah Tuhan untuk penata layan yang baik? Mari kita lihat saudara. Yang pertama, Tuhan akan memberikan pujian. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi kita dapat pujian dari Tuhan. Gak ada yang tepuk tangan. Tapi coba kalau saya bilang, saudara dibuat Tuhan makmur, kaya, sukses. Langsung tepuk tangan. Karena makmur, kaya, sukses, populer itu tampaknya lebih menarik daripada pujian. Hah? Dapat pujian aja. Dapat pujian aja.
kan biasanya orang gini loh, nanti kalau pelayanan dapat apa? Ya dapat gini loh, hamba Tuhan biasanya nyalami dan berkata, upahmu besar di surga. Biasanya disalami juga, tapi bilang, cuma itu ya Pak ya. Karena kita berpikir bahwa kalau ada hadiah yang material gitu kan, lebih sip begitu. Saya pernah mendengar ada seorang jemaat di sini, dia dari gereja yang lain, dan dia cerita, Pak, kalau pelayan Tuhan itu kemudian dihargai dengan materi, itu harus hati-hati. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus hati-hati. Karena pengalaman dia di gereja yang lama, itu dulu semua penyanyi, semua pemain musik, tiap kali main, tiap bulan, itu dapat uang. Ya sebetulnya tidak salah memang. Tetapi, beberapa orang menyikapinya secara keliru. Sehingga menurut ceritanya dia, suatu ketika gerejanya punya proyek besar atau kesulitan keuangan, akhirnya diputuskan tidak memberi lagi persembahan untuk para pelayan. Yang terjadi adalah mulai terjadi perubahan. Apa perubahannya? Yang biasanya mau latihan lebih dari sekali, sekarang latihannya cuma sekali. Beberapa minggu kemudian latihan sekali, akhirnya diubah latihan sebelum kebaktian. Setelah itu berubah lagi, main tanpa latihan. Setelah itu berubah lagi, tidak main. Berubah lagi, latihan tapi untuk gereja lain, bukan untuk gereja itu. Hadiahnya soalnya tidak menarik, hadiahnya pujian. Aduh, pujian apa sih indahnya? Tapi saudara jangan lupa, kita hidup di dalam masyarakat yang berbeda. Masyarakat modern sangat materialistis, semua kita ukur dengan uang. Tapi kalau masyarakat yang kuno, semua bekerja menurut honor and shame culture, budaya aib dan pujian, kehormatan. Sehingga pada waktu mendapat pujian dari orang yang lebih tinggi, itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Dan saya bisa membayangkan betapa bahagianya saya, betapa bangganya saya kalau saya berjumpa Tuhan kembali yang kedua kali dan Tuhan berkata, well done, Yakub. Wah, saya ingin pujian itu lebih daripada yang lain. Bukankah saudara ingin pujian itu? Pujian kurang menyenangkan, saya tambah hadiah lain yang lebih tidak menyenangkan untuk kita, yaitu begini, Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang lebih besar. Coba kita lihat ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu. Aku memberikan kepadamu. Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Gak enak ya pujiannya. Pujian sudah gak enak gitu kan. Tambah hadiah lagi. Hadiahnya apa? Dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Saudara langsung mengeluh, ini aja sudah sambat-sambat ya kan, sudah mengeluh-mengeluh begitu. Ini sama Tuhan dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Saudara harus ubah konsep berpikir kita. Semakin besar tanggung jawab yang Tuhan beri kepadamu, itu merupakan hadiah Tuhan untuk engkau. Makanya jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan mengeluh. Setia dalam perkara yang kecil, saudara. Kalau saudara mungkin cuma tugasnya itu membersihkan alat musik, nah setia itu dalam perkara kecil, bersihkan alat musik. Kalau saudara setia nanti dikasih tanggung jawab yang lebih besar, saudara membersihkan semua kursi dan semua lantai yang ada di gereja ini, itu tambah gak enak ya, namanya ya. Perasaan saya gak enak deh, mulai gak enak. Nah sekarang memang hadiah yang Tuhan berikan itu berbeda. Saya kadangkala, saudara jujur ya, kadangkala saya itu kecapean, kepayahan di dalam pelayanan. Saya kadang-kala berpikir satu hari 24 jam itu tidak cukup. Ada momen-momen tertentu saya sampai berandai-andai, Tuhan, seandainya satu hari 30 jam, tentu aku bisa istirahat santai lebih lama 6 jam. Tapi setelah saya pikir-pikir, tidak mungkin. Kalau satu hari 30 jam, Tuhan pasti tambah saya lagi pekerjaan. Tetap tidak akan bisa selesai. Dan ketika saya melayani Tuhan, ketika saya bersusah payah, saya tidak mengeluh. Kadang-kadang saya keluh, setelah mengeluh, saya keluh, kenapa mengeluh? Diberi tanggung jawab Tuhan yang besar, itu adalah hadiah Tuhan dari kita. Amin? Oh, enggak ada yang amin. Saudara mau hadiah dari Tuhan? Kalau siap dapat hadiah dari Tuhan, saudara akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Yang terakhir, hadiah dari Tuhan apa? Selain Tuhan akan memberikan pujian, Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang lebih besar, Tuhan akan berbagi kebahagiaan dengan kita. Ayat 21,
sama dengan ayat 23, saya bacakan salah satu saja. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Para penafsir secara tepat menafsirkannya begini. Gambaran ini adalah gambaran yang berkaitan dengan pengharapan mesianis orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu punya pengharapan kalau Mesias nanti datang di akhir zaman, dia akan merestorasi kerajaan Israel dan sebagai simbol, sebagai lambang sukacita yang besar, akan diadakan perjamuan makan, akan diadakan pesta yang luar biasa. Dan pada waktu pesta itu, tidak semua diundang masuk. Kalau saudara mengikuti ajaran Tuhan Yesus di tempat-tempat lain, di dalam Injil Matius, maka saudara juga akan bisa menangkap itu. Tuhan Yesus pernah mengundang semua orang datang ke pesta, orangnya tidak mau, ya berarti tidak bisa masuk. Atau diundang pesta, pakaiannya tidak layak, juga tidak bisa masuk. Itu adalah gambaran kegembiraan di akhir zaman, karena Sang Mesias akan memulihkan kerajaan Allah di muka bumi. Nah saudara, nanti di akhir zaman, orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia bukan cuma dapat hidup kekal. Hidup kekal itu bukan usaha kita. Hidup kekal pemberian dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengisi keselamatannya dengan pelayanan, yang mengisi keselamatannya dengan kesetiaan dan kesungguhan, maka orang itu bukan hanya dapat hidup kekal, tetapi Tuhan akan berkata, masuklah, ikutlah kebahagiaan Tuhan. Kita akan dijamu Tuhan di sana. Kita akan menikmati pesta yang meriah, pesta yang luar biasa sukacita bersama dengan Tuhan. Dan gambaran pesta adalah gambaran kuno. Kalau satu negara menang perang melawan negara lain, maka dirayakan dengan makan-makan. Dirayakan dengan makan-makan. Saya kenal satu dosen saya dulu waktu 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, saya kuliah di Amerika. Saya punya satu dosen yang dekat dengan kami. Dan dia selalu mengajak makan. Wah, tiap kali bertemu, ajak makan. Nanti apa nanti sedikit, makan. Gitu. Pokoknya dia senang sekali makan. Dan dia menjelaskan begini, saya suka mengajak orang makan, itu bukan karena dia suka makan, padahal menurut saya dia suka makan, dilihat dari bentuk tubuhnya terlihat sekali dia suka makan. Tapi dia bilang begini, bukan itu intinya. Intinya dia melihat bahwa pesta, sukacita, itu karakteristik dari orang Kristen. Bukan pesta orang, tetapi jamuan makan, memberi orang lain makan, membuat orang lain senang, itu adalah karakteristik dari orang Kristen. Dan dia ajarkan itu, dan saya menangkap pesan itu dengan baik. Betapa bahagianya ketika saudara bisa mentraktir orang lain. Saya tahu, ditraktir orang lebih enak, saudara. Tetapi lebih bahagia kalau mentraktir orang lain. Kalau bayar sendiri itu makanannya terasa hambar, gitu ya. Apalagi kalau bayarin orang lain, terasa basi makanan. Kalau dibayarin orang tuh rasanya enak gitu. Walaupun nggak enak, tetap enak begitu kan. Nah, tapi ubah konsep berpikir kita. Orang Kristen itu harus selalu menjadi orang yang berbagi sukacita. Karena nanti di surga pun Tuhan akan berbagi sukacita dengan kita. Berbagi sukacita dengan orang lain. Karena Tuhan akan berbagi sukacitanya dengan kita di surga. Tiga hadiah ini harusnya menjadi dorongan yang kuat hari ini. Kita mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Kita mau memberi kepada Tuhan lebih sungguh. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Uang, tenaga, pikiran, ide yang brilian, talentamu, keterampilanmu, waktumu, apa saja yang Tuhan beri. Jangan ukur sedikit. Tapi apapun yang Tuhan taruh di tanganmu, gunakan itu untuk kepentingan kerajaan Tuhan di muka bumi. Maka engkau akan mendapat pujian dari Tuhan. Maka Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, diberi tanggung jawab yang lebih besar, dan Tuhan akan membagi sukacitanya kepadamu. Dan ini merupakan sebuah janji yang kita bisa katakan amin. Tuhan yang janji, Tuhan yang tepati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Hari ini sesuai dengan firman Tuhan, saya menantang setiap kita. Tuhan sudah bicara kepadamu apa yang seharusnya menjadi komitmenmu di hadapan Tuhan. Mungkin saudara mau minta ampun karena saudara kurang melayani, tidak peduli dengan pelayanan, atau saudara kurang melayani dengan kesungguhan, tidak mau berkorban, atau melayani tapi disertai dengan keluhan, disertai dengan omelan dan ketidakpuasan.
Mungkin saudara mau minta ampun di hadapan Tuhan, saya beri kesempatan saudara minta ampun. Atau saudara ingin memperbaharui komitmenmu, saya juga beri kesempatan saudara berdoa. Sementara pemain musik akan terus mengalunkan lagu ini. Mari setiap kita berdoa, berbicara.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.grace.id. Tuhan memberkati.

sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu

Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar bahwa dosa Adam membawa pengaruh, membawa dampak bagi seluruh keturunannya. Karena Adam berdiri bukan hanya sebagai seorang individu, tetapi dia berdiri sebagai kepala yang mewakili seluruh keturunannya kelak. Sehingga kegagalan Adam menjadi kegagalan semua orang. Hari ini kita akan belajar apa saja pengaruh atau dampak dosa Adam bagi keturunannya. Alkitab mengajarkan dua hal yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, pengaruh dosa Adam bagi seluruh keturunannya adalah dari sisi status. Status hukum di hadapan Allah. Adam bersalah di dalam perjanjian, seluruh keturunannya turut bersalah di dalam perjanjian itu, dan secara legal, secara hukum, karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Secara hukum di hadapan Allah, Allah memandang semua manusia sebagai orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai orang-orang yang secara hukum dianggap bersalah oleh Allah, maka kita semua layak untuk menerima hukuman. Kita semua layak dan menantikan hukuman kekal di dalam neraka. Dan Alkitab berkali-kali membicarakan tentang hal itu, bahwa orang-orang yang berdosa sudah sepantasnya untuk dihukum. Ini merupakan hal yang bersifat objektif di luar diri kita, dalam arti seperti itu. Mungkin kita tidak merasa, mungkin kita tidak sadar, tetapi faktanya tetap secara objektif ada di mata Allah, bahwa semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Secara status kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang kedua, dampak atau pengaruh dosa Adam bagi semua keturunannya adalah dari sisi natur. Manusia berdosa bukan hanya dari sisi status secara legal, sesuatu yang terjadi secara objektif, sesuatu yang terjadi di luar diri manusia, tetapi juga dari sisi natur di dalam diri manusia. Maka manusia juga mewarisi dampak dosa Adam. Dan karena ini bicara tentang natur manusia, maka seluruh natur manusia itu sudah teracuni oleh dosa. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa manusia kecenderungan hatinya sudah sejak awal kepada kejahatan. Jadi kecenderungan hati manusia selalu kepada kejahatan. Di dalam Matius 15 Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu yang jahat muncul dari hati manusia. Bukan hanya hati manusia yang tercemar oleh dosa. Kalau saudara membaca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-18, maka saudara di sana melihat Paulus mengutip dari satu kitab, dari satu teks di dalam kitab Mazmur. Dan dia menyebutkan orang-orang yang berdosa, yang tidak mencari Allah, yang tidak berakal budi. Mereka naturnya sudah rusak oleh dosa. Paulus menyebut kerongkongan mereka. Paulus menyebut tentang bibir, mulut. Paulus menyebut tentang kaki mereka. Seolah-olah seluruh aspek hidup kita sudah teracuni oleh dosa. Dan memang demikian, seluruh natur kita teracuni oleh dosa. Di dalam Efesus pasal yang ke-4, kalau saudara membaca ayat 17 sampai 19, Paulus bicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Paulus mengatakan tentang pikiran mereka, mengatakan tentang perasaan mereka. Jadi pikiran mereka, perasaan mereka juga sudah teracuni oleh dosa. Sehingga apa yang dihasilkan tidak ada yang baik. Yang dihasilkan adalah hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mengapa? Karena natur manusia adalah natur yang berdosa. Nah saudara, saya sungguh ingin kita memahami ini. Secara objektif kita mendapatkan dampak dari Adam, yaitu dari sisi status kita.
Secara subjektif kita juga mendapatkan dampak dari dosa Adam, yaitu dari sisi natur kita. Dan saya ingin kita melihat ini sebagai hal yang sangat serius bagi kita. Kalau memang kita secara status dianggap bersalah oleh Allah, maka bagaimana kita bisa pada akhirnya dianggap tidak bersalah, dianggap benar oleh Allah? Jelas bukan karena perbuatan kita. Karena bagaimana bisa kita dibenarkan karena perbuatan kita, sedangkan natur kita adalah natur yang berdosa. Apa yang seharusnya netral, apa yang seharusnya tidak masalah, ternyata telah menjadi berdosa karena natur kita sudah tercemar. Kita makan bukan sesuatu yang berdosa, tetapi kita menjadi rakus. Kita mengambil milik orang lain. Ketamakan menguasai hati kita. Menginginkan sesuatu netral, tetapi menginginkan sesuatu secara berlebihan, ketamakan adalah dosa. Uang sesuatu yang netral, tapi karena natur kita berdosa, maka kita cenderung terjebak pada menjadi hamba uang. Jadi apapun yang kelihatannya baik, tapi di tangan manusia yang berdosa, pada akhirnya menjadi berdosa. Karena natur kita, di dalam diri kita, sudah berdosa. Status kita berdosa, natur kita berdosa. Tidak ada yang kita bisa lakukan untuk diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, Allah tidak membiarkan kita seperti itu. Allah menyelesaikannya dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk membenarkan kita, orang-orang yang berdosa.

0: A Heart for You is adalah sebuah project yang sudah lama kita pikirkan untuk melakukannya buat True Worshippers. Cuman baru tahun ini kita benar-benar bisa duduk dan membuatnya. Basically lagu-lagu yang sudah pernah kita lakukan kita kemas dalam bentuk akustik yang lebih simple. Well, dibilang simple-simple amat juga enggak, but lebih simple dan mungkin lebih easy listening. Dan kita hanya membuat sebuah malam yang lebih intimate dengan jumlah penonton atau jumlah orang yang hadir lebih sedikit, dan membuatnya jauh lebih intimate di mana kita bisa bernyanyi bersama, memuji dan menyembah Tuhan. And what a great night. Sungguh suatu malam yang luar biasa di mana kita semua bisa menyanyikan lagu yang sudah cukup dikenal oleh orang-orang, dan kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam suatu atmosfer pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Dalam segala hal, dalam segala keadaan, hanya Kau pribadi yang setia. Kau pribadi yang selalu ada bersama denganku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerah-Nya.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Anak perjanjianku yang terkasih, aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Now we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

bersamaku, dan mereka yang kucintai beristirahat di pundakku, sebab kebaikan dan kasihku tetap untuk selamanya. Aku akan menguatkanmu

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

yang datang malam ini untuk merayakan kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan dan berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi dia. Doa kami Tuhan, that you open the sky for all of us in this place as we celebrate your faith.

0: Sisters, you guys, have a joyful season. We love you. God bless you. Give it up one more time. Come on. Thank you so much.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Siapa di sini yang siap memuji menyembah Tuhan? Enggak kedengaran teman-teman, berikan sorak-sorak lebih dahsyat lagi tadi situ. We're gonna make tonight louder than life.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Seringkali dalam kehidupan hal-hal terjadi tidak selalu sesuai dengan keinginan kita atau impian kita atau sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Hal-hal tersebut, keadaan tersebutlah yang terjadi ketika saya menulis lagu Anugerah Terbesar dan Karena Salibmu. Keadaan saat itu sepertinya begitu menghimpit dan di luar rencana dari apa yang telah saya rencanakan. Tapi justru saya diajarkan dan saya selalu diingatkan bahwa our words create our world. Justru semakin keadaan berat, justru semakin kita harus memperkatakan iman lebih keras lagi. Dan I thank God buat segala sesuatunya, Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Tuhan berjanji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kehidupan kita akan selalu naik dan tidak turun. Saya berharap dengan lagu-lagu, dengan lirik yang telah saya tulis dalam lagu-lagu tersebut, membantu kita semua untuk memperkatakan iman lebih keras lagi, terlepas apapun keadaan kita. God bless you.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.